sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Iswara.
1: Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara.
2: Iswara.
1: Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.
3: Isro Palembang, suara warga Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat suara. Senin lagi nih ya, 28 September 2026 di akhir bulan September. Siap-siap menuju bulan Oktober nih ya. Gimana kabar kamu sahabat suara untuk hari ini? Mudah-mudahan baik-baik aja. Mudah-mudahan sehat selalu. Mudah-mudahan selalu happy lah ya. Pokoknya kamu yang lagi bete, semoga betenya segera hilang. Yang lagi bad mood, semoga bad moodnya juga hilang. Apalagi nih, yang lagi sedih, semoga gak sedih lagi, hari ini jadi hari happy ya. Pokoknya mudah-mudahan hari Senin ini ya, dari I Hate Monday kita jadikan I Love Monday. Dan seperti biasa sahabat suara, kalau di jam 7 pagi kamu mendengarkan suara aku, Okan Gemul, yang siaran di Suara Seru ya, sampai dengan jam 9 pagi. Dan dengerinnya bisa selain lewat frekuensi 95,1 FM, kamu juga boleh dengerin di live streaming di iswaranetwork.com/streaming ya. Dan kita update yuk buat di awal-awal ya. Selalu aku update soal udara di Kota Palembang nih ya, seperti apa sahabat suara ya, apakah masih not good atau gimana. Kita update dari iqr.com ya. Dari, aku kaget jujur waktu beberapa hari yang lalu nih sahabat suara, waktu hari Jumat ya. Iya, ingin banget aku Jumat abis siaran nih ya, abis siaran pagi jam 9 lewat keluar, kaget dong ngelihat Palembang. Hah, pas keluar dari radio ya, kok pekat banget nih kabut asapnya gitu kan. Aku pikir ya sahabat suara, ini karena ada yang bakar sampah, aku pikir ya. Ternyata pas aku udah caw dari radio, terus lewatin beberapa jalan, memang beneran pekat banget dong, mohon maaf ya. Dan itu terang benderang loh, kalau pagi oke lah ya sahabat suara, ini terang benderang ya, berarti masih ada dan masih banyak karhutlah di sekitar kita nih sahabat suara ya. Kalau dari iqr.com, jadi udara Kota Palembang pagi hari ini tidak sehat ya. Jadi diingetin nih buat sahabat suara untuk jangan terlalu sering main keluar ya. Gak, maksudnya kalau emang gak penting-penting aman, gak usah keluar. Kalaupun harus keluar, jangan lupa pakai masker sahabat suara ya. Oke, yaudah deh, kalau gitu aku langsung buka siaran pagi hari ini dengan 3 lagu seperti biasa nih sahabat suara. Insya Allah yang bisa bikin kamu nyanyi di perjalanan ya. Dan kayaknya gak usah banyak ngomong deh aku awal-awal ini ya. Nanti takutnya sahabat suara bosen, ringam, kesel ya dengerin Okan Gemul ngoceh-ngoceh melulu. Mau gimana sahabat suara ya, orang dibayarnya buat ngoceh-ngoceh ya kan. Yaudah deh, pokoknya jangan lupa juga untuk kamu selalu hati-hati di perjalanan ya.

0: Paling saat ini Sobat Suara lagi sering muncul di FYP TikTok aku gara-gara Pesta Pora kemarin ya. Itu salah satu yang bikin orang kangen banget, selain ada Nasar, ada Inces Syahrini ya. Ini salah satu perform yang ditunggu-tunggu sama yang nonton Pesta Pora 2006 kemarin, yaitu adalah Chris Patih, yang dimana Chris Patih featuring Semi Simorangkir ya. Iya, ini aku puterin yang Tapi Bukan Aku. Oke, langsung share full buat tutup, aku puterin Sobat Suara. Ada Marcel Tahito Pergi Untuk Kembali, Geisha Salusala, dan juga Chris Patih dengan Tapi Bukan Aku.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: destroyed.
1: Wah, parah sih ini. Main game baru mau menang. Karakternya malah jalan-jalan di tempat.
2: Yeay, makanya mas. Jangan nyalain jaringan mulu. HP-mu tuh yang emang minta pensiun.
1: Sembarangan. Ini bukan HP-nya ya. Tapi wifi rumah kita nih kayaknya yang lagi ikut puasa Senin Kemis. Padahal kuota buat nonton drakor kesayangan kamu lancar jaya kan?
2: Enak aja. Justru berkat IndiHome nih mas. Sekarang internetan makin maksimal pakai double speed. Yang tadinya 200 Mbps, sekarang ngebut jadi 500 Mbps.
1: Hah, 500 Mbps? Seriusan? Buat ngebut secepat itu, bayarnya pasti bikin dompet jantungan kan?
2: Makanya, update info dong. Harganya mulai Rp350.000 aja. Udah gitu, dapat bonus benefit langganan streaming lengkap dari Vision Plus, Prime Video, View, sampai Maxstream TV. Nonton drakor, sampai begadang pun, mata nggak bakalan sepet.
1: Wih, mantep kali. Kalau gitu, biar nggak ada adegan nge-lag pas aku mabar, buruan daftar deh. Gimana caranya?
2: Caranya gampang banget. Tinggal buka aplikasi My Telkomsel atau akses ke tsel.id/daftar-indihome atau bisa langsung mampir ke Grapari terdekat. Internet rumah makin ngebut, hiburan makin komplit, internetan makin maksimal dengan double speed dari IndiHome.
1: Ya, ya. Kok HP-nya mati total ini?
3: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Assalamualaikum Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, kamu lagi dengerin aku akan ngemul siaran di Suara Seru dan Baru aja memulai siaran pagi hari ini. Udah dibuka dengan 3 lagu. Ada Marcel Tai itu dengan Pergi Untuk Kembali, Geisha Selalu Salah, dan barusan kamu dengerin ada Chris Patti dengan Tapi Bukan Aku. Aku mau nyapa nih yang udah pada nongol-nongol di live TikTok aku ya. Selamat pagi buat Siur, katanya morning Iswara, morning juga. Terus ada Elza Fran Hadi, pagi kak mau nyapa-nyapa, boleh. Iya, ada juga Bonafa, ada ponakan Elza Fran, kirim salam buat istri tercinta, semangat bangun pagi ya. Buat Mbak Lala dan Bang, semangat sekolah aja. Iya, emang hari ini udah pada offline ya? Aku lihat sih tadi ada beberapa sekolah yang udah offline nih sahabat suara ya. Yang SMA tapi aku lihat, gak tau kalau yang SD, SMP atau juga TK misalnya gitu ya sahabat suara, aku gak tahu ya. Tapi yang pasti semangat ya buat apa pun aktivitas, entah sekolah, entah kerja, segala macam ya. Oke, Bu Nafa, thank you requestnya. Yang Nabila Takia, tak semudah Home Pimpa. Oke, terus juga ada Cafe Latte. Iya, kakak kemarin ketemu Ruh Bukit Siguntang ya. Iya, kemarin sore ya. Terus juga, terima kasih deh buat yang pada nongol-nongol di TikTok aku, sahabat suara ya. Pokoknya boleh, kalau kamu mau kasih tahu perjalanan kamu seperti apa, ada macet di mana-mana, kayak boleh kasih tahu, nanti aku kasih tahu di on air juga buat sahabat suara ya. Atau mau kirim-kirim salam juga, ya silakan aja. Mau curhat juga boleh ya. Cuma apa? Jangan minjem duit ya. Lagi sama, kita juga lagi beradu buntu nih ya. Kalau mau seaduan buntu kayaknya aku menang deh ya. Oke, tapi sahabat suara, ada gak sih yang di akhir bulan ini ya kamu bawaannya pengen emosi, terus kesel terus ya, karena ada beberapa hal yang bikin kamu kayaknya bikin mumet aja gitu ya. Ya wajar sih, namanya juga kita sebagai manusia gitu ya, adalah kadang-kadang suka emosi ya. Mungkin masalah pekerjaan, atau mungkin karena pacar kamu, gebetan kamu ngeselin ya, atau mungkin karena rekan kerja atau teman atau apa, ya pasti ada lah ya, aku yakin sobat suara ya. Tapi tenang, kamu gak sendirian sobat suara kalau kamu ngerasa ada beberapa hal bikin kamu emosi, bikin marah terus, bikin kesel. Aku juga sama nih sobat suara ya. Tapi bukan siaran, tapi gara-gara main Mobile Legend. Nih ya, sumpah kesel banget aku. Kan memang Mobile Legend kan lagi udah masuk restart season ya, ada masuk season baru, tapi udah jalan berapa lama lah gitu ya. Jadi kan biasanya kalau udah restart season kan berawal ke Epic dulu, turun ke Epic lah sobat suara ya, kayak gitu. Jadi aku main lah gitu ya, dan aku kan kalau main Mobile Legend banyak kan main solo nih ya sobat suara ya, kayak gitu. Jadi kesel banget aku, sumpah bete banget ya. Ini bayangin ya, hari terakhir tuh hari Jumat kemarin ya, aku lihat di, kan kita bisa lihat hasil pertandingan kita kan ya. Jadi dari 20 kali main rank nih ya, ini aku kasih tau ya, dari 20 kali main rank ya, 15 kali kalah, 5 kali menang. Tuh, kesel gak tuh? Bayangin sahabat suara, 20 kali main rank ya, 15 kali kalah, 5 kali menang. Emang jadi pecundang banget sumpah ya main Mobile Legends ya. Kesel banget gak sih ya? Bayangin, setengahnya enggak gitu loh. Masih mending kalau misalnya 20 kali main ya, 10 kali menang, 10 kali kalah, mending lah ya. Ini 15 kali kalah, 5 kali menang tuh gimana cerita gitu ya. Kesel banget sumpah, mau banting handphone tapi sayang di duit ya. Mau hapus akun tapi sayang di skin gitu kan. Jadi serba salah. Sumpah kesel banget demi apapun. Dan aku sempat update di status WA aku sih sobat suara ya, kayak gitu. Kesel sangat ya, astagfirullahaladzim ya. Aduh. Padahal ya sumpah ya sobat suara ya, aku mainnya gak jelek-jelek amat lah ya, silver lah paling mentok-mentok gitu ya. Cuma memang ada aja ya dalam satu tim itu anomali-anomali ya. Entah yang main Nia lah ya, entahlah yang macam-macam lah pokoknya ya. Ngeselin banget sumpah. Jadi yang harusnya kemarin aku sempat epic 1 bintang 5 nih, dikit lagi ke legend, turun lagi nih, ngulang lagi dari awal. Ini aja sekarang aku kalah-kalah lagi nih. Udah ya epic 1 sih ya, cuma bintangnya 0 nih gitu. Jadi kayak butuh 5 kali pertandingan, 6 kali pertandingan gitu loh buat bisa ke legend gitu kan. Astagfirullahaladzim. Aku tuh ngerasa kayak keselnya bukan karena kesel mainnya ya, tapi kayak wasting time-nya itu loh Sobat Suara. Gitu loh, nanti kasih kayak tahu gitu, mending daripada kita main Mobile Legends kan mending kita tidur ya, atau misalnya ngapain kayak lebih produktif gitu kan ya. Kayak rela amat menghabiskan waktu dengan main game gitu kan ya. Astagfirullahaladzim. Ya tapi it's okay lah ya, namanya back lagi main namanya juga main game ya Sobat Suara ya. Kayak gitu. Jadi kayak sebelum main Mobile Legends ya, kayak aku mesti mengatur napas dulu, tarik napas, hembuskan napas, tarik napas, hembuskan napas. Kesel banget sumpah. Walaupun ada fitur report ya, tapi kayak masih kurang greget aja gitu. Rasanya pengen gimana gitu ya, saking keselnya gitu ya. Tapi it's okay lah Sobat Suara, back lagi ya. Yang penting apa? Yo. Kalau kamu yang emosi ada beberapa hal juga kayak aku tadi ya, ya enggak apa-apa, latihan nafas ya. Ya kalaupun misalnya mau emosi ya emosi aja di apa? Di saat kamu sendiri aja gitu, jangan sampai menimpa orang lain juga ya. Karena manusiawi tadi, balik lagi manusiawi. Yang penting apa? Yang penting jangan sampai ada actionnya ya. Misalnya gebukin orang, jangan, nggak boleh itu Sobat Suara ya. Makanya harus cooling down juga gitu ya. Makanya kalau misalnya agak-agak emosi nih, ya mending kamu rehat dulu, menyendiri dulu ya, atur nafas dulu. Biasanya begitu dulu tuh Sobat Suara ya. Kayak gitu, misalnya lagi pusing karena kerjaan, keluar dulu bentar, kayak apa ya, ngopi kek atau apa kek gitu. Jadi kayak menenangkan pikiran Sobat Suara ya. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya ada teman kamu nih yang bisa tiba-tiba dia pengen sendiri, pengen gak diganggu, jangan tambah diganggu ya. Itu artinya lagi pusing, lagi emosi dia. Jadi biarin aja gitu. Ini enggak, tambah diuyo-uyoin lah. Tambah kesel tuh ujung-ujungnya nanti.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: keset kita kurang estetik ya?
1: Karena kesetnya udah gak update dong.
0: Terus solusinya?
1: Gampang, tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
0: Spill, ma.
1: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
0: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
2: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
3: Belanja puas dengan harga hemat.
4: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
5: Di sini tempatnya, Suara Warga Indonesia.
6: Suara.

0: Assalamualaikum suara warga Indonesia, sahabat suara. Gak berasa beberapa bulan lagi kita akan masuk di bulan yang baru, bulan Oktober nih sahabat suara. Mungkin kamu udah ada wish-wish tertentu ya untuk di bulan Oktober yang pengen kamu wujudkan. Dan siapa tahu nih salah satunya adalah di bulan depan kamu pengen mengganti internet rumah kamu ya. Karena internet rumah kamu yang sekarang ini atau lemot, yang kedua gak stabil kecepatan, yang ketiga mehong lagi ya. Astaga. Jadi pengennya di bulan depan pengen ganti internet rumah kamu yang lama dengan yang baru, tapi bingung maunya internetnya rumahnya seperti apa gitu. Udah. Ini aku rekomendasi ini sahabat suara ya. Ganti internet rumah kamu yang lama dengan yang baru. Yang satu ini ada IndiHome dengan kecepatan 500 Mbps yang siap menjadi pilihan kamu, tentunya dengan super ngebut ya, lebih stabil dan harga super hemat. Dengan kecepatan sampai dengan 500 Mbps, aktivitas internet di rumah jadi semakin lancar. Mau kamu streaming, gaming, kerja dari rumah, sekolah online atau internetan apapun ya, seluruh keluarga di rumah semuanya bisa dan pastinya lebih nyaman. Harganya mulai dari Rp350.000 buat kamu hemat sampai Rp199.000. Jadi gak usah capek buat milih internet kenceng atau harga hemat, karena dengan IndiHome kamu bisa dapat semuanya ya. Internet super cepat dengan harga yang gak buat kanteng jebol. Dan selain itu kamu juga bakal dapat bonus langganan Vision Plus, Prime Video, View, dan Maxstream TV plus Ultra Mesh WiFi untuk koneksi yang lebih stabil di setiap sudut rumah. Ayo bikin internet di rumah jadi lebih kencang, stabil, hemat, dan lebih seru. Kamu bisa aktifin IndiHome dengan cara datang ke GraPARI terdekat, atau bisa juga cek informasi lengkapnya ke tcel.id/IndiHomeInfo. Syarat dan ketentuan berlaku.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Isroman emang suara warga Indonesia, sahabat suara. Kabar kamu gimana untuk hari Senin ini? Masih pada semangat dong ya? Nah, biar makin semangat selama seminggu ke depan, seperti biasa kalau udah masuk Senin, aku mau kasih tahu kamu ada promo dari Alfamidi. Pas banget juga buat kamu yang mau belanja ya. Jadi promo setiap Senin sampai seminggu ke depan namanya adalah promo hub hemat satu pekan ya. Nah, kira-kira promo hub buat minggu ini ada apa aja? Aku spill beberapa produk yang masuk di promo hub. Yang pertama ada Milo Active Biscuit Ore Choco Milk 96 104 gram dari Rp11.900 itu jadi Rp9.900. Kemudian berikutnya ada Belfood Chicken Nugget 500 gram dari Rp49.900 jadi Rp41.900. Ada Enak Creamer Ketan Manis Putih Choco Pouch 535 gram dari Rp18.400 itu menjadi Rp14.600. Kemudian ada Mama Lemon Mama Lime 690 gram all varian dari Rp12.100 jadi Rp9.900. Dan ada Soklin Pewangi untuk Fantasy Biru Pink 1,7 liter dari Rp29.600 itu menjadi Rp26.600. Atau kalau pengen informasi lengkap soal produk apa aja yang masuk di promo hub buat minggu ini, silakan cek aja di Instagram @alfamidi_co. Yang pasti hemat banget dong ya, makanya ayo langsung belanja ke Alfamidi terdekat di lokasi kamu. Kalau mager belanjanya bisa pakai aplikasi MidiKring, tinggal klik pesanan langsung diantar. Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

Assalamualaikum suara warga Indonesia, sahabat suara masih dengerin aku akan ngumpul siaran di Suara Seru. Dan aku mau nyapa lagi udah nongol di TikTok. Selamat pagi buat Rama. Iya, halo Rama. Selamat pagi Bang Gembul, diawali dengan senyuman. Ais, mantap. Gak usah. Yang bener tuh awali pagi tuh dengan sarapan ya. Gak usah senyuman-senyuman, lapar nanti ya. Halo, juga ada nama asli. Ku jadi FOMO deh lihat thread orang bicara tentang Pesta Pora. Iya, Pesta Pora tuh seru banget sih. Karena memang konsepnya ya begitu ya, jadi banyak hal yang ada di situ ya, entah jadi kayak nggak ada batasan gitu antara musisi sama penikmat musiknya juga gitu ya. Aku lihat ada Vincent yang sulap di situ ya. Terus juga ada apa, jujur yang seru tuh Syahrini sih ya. Ada Syahrini segala macam, pokoknya seru sih ya di situ ya. Ada Rins Zeno, alamat Iswara di mana Bang? Di Leda Rozak, cari aja di Google ada ya. Halo Runtu Boy, udah ngopi tomorrow kemarin mau kan? Udah kemarin ya. Nah Mas Ril Amaniu, makasih ya udah request, tadi udah aku puterin ya. Nabila Takia yang tak semudah Home Pimpa. Terus ada Masterbox, Kak apa kabar? Baik Alhamdulillah. Halo Biet, kapan ada lowongan penyiar Kak? Nggak ada, tapi radio lain kayaknya ada deh kalau misalnya mau daftar ya. Terus ada Aspin Madit, request Perunggu, oke. Iya ya, Mas Ril, katanya makasih Bang udah puterin lagu Nabi Takia. Iya, makasih sama-sama. Halo Cahaya, ada lagu ya, lagu baru dari Salma Sasabil yang Maha Benar ya. Oke oke, thank you ya. Buat udah pada nongol-nongol di TikTok aku juga sahabat suara ya. Oke oke oke. Nah, sahabat suara, jadi diingetin nih berkali-kali buat kamu, kenapa mungkin bosen-bosen deh kamu lihat ya, lagi ngedenger maksudnya berita yang aku kasih pasti soal kabut asap terus. Iya, karena emang itu yang terjadi di kota kita nih sahabat suara. Makanya aku ingetin berkali-kali nih sahabat suara, untuk kamu jaga kesehatan, pakai masker juga. Kalau gak penting-penting emang gak usah keluar. Mungkin nongkrongnya juga outdoornya agak dibatasin juga waktu kamu ya, jangan sampai terlalu sering karena baik lagi udara kota Palembang yang not good ya. Nah ini dari detik.com, Dinas Kesehatan Kota Palembang ya mencatat ada 125 ribu lebih kasus

0: Kasus ISPA mengalami peningkatan karena memang sekali lagi di bulan September ini periode karhutlah itu benar-benar tinggi banget nih sahabat suara ya, kayak gitu ya. Dan memang ya paparan asap dan partikulat di udara karena kualitas udara yang not good di Palembang ini bisa memicu gangguan di saluran pernafasan kayak gitu ya. Apalagi memang ke masyarakat-masyarakat yang rentan atau berisiko nih ya. Kayak gitu sahabat suara. Jadi makanya sekali lagi ini diingatkan berkali-kali ya, untuk kamu kalau misalnya aktivitasnya banyak di luar, jangan lupa buat pakai masker. Itu yang pertama. Kalau berikutnya nih ya, terutama buat anak-anak kecil, orang tua-orang tua atau ibu hamil yang berisiko tinggi juga terkena, mohon untuk diindahkan himbauan ini ya. Nah, terutama juga buat kamu yang kayaknya lagi sakit, lagi not good juga sama, pakai masker juga. Tapi baik lagi nih, kalau emang udah ngep banget ya, udah benar-benar kayak sakitnya parah banget, jangan lupa buat datang ke fasilitas kesehatan terdekat di lokasi kamu nih sahabat suara ya, kayak gitu. Jadi sekali lagi yuk kita sama-sama saling mengingatkan ya buat sahabat suara ya, baik lagi karena kota Palembang karhutlahnya benar-benar parah, separah-parahnya sih ya, kayak gitu. Oke, setuju ya. Jadi sekali lagi ya, diingatkan kembali untuk jangan lupa pakai masker, jaga kesehatan. Kamu juga bisa update kualitas udara, cari aja tuh di situs-situs di internet ya. Udah bisa diakses untuk kualitas udara Kota Palembang seperti apa. Dan baik lagi, semoga juga ya stakeholder terkait pemerintah kita ya itu bisa gimana nih? Ini kan udah ada dapat bantuan nih dari pemerintah pusat nih ya, baik itu bentuk materi atau juga bentuk instrumen-instrumen lah ya untuk lapangan. Nah, ini gimana nih, mohon untuk dimaksimalkan ya. Karena baik lagi, kayaknya gak ada progres nih selama beberapa bulan terakhir ini ya. Maksudnya selama kita karhutlah nih, kayaknya gak ada progres nih kalau menurut aku ya. Malahan kayaknya makin tambah jadi nih ya. Astagfirullahaladzim ya. Aduh, anggap banget. Walaupun emang ada beberapa daerah yang sudah hujan, tapi tetap aja nih ya. Kayaknya makin kesini belum ada tanda-tanda bakal membaik nih sahabat suara ya. Aduh, pusing banget dah. Udah ekonomi gak membaik nih, isi dompet gak membaik, ditambah kabut udara juga tambah parah. Aduh, mumet dah.
1: Kamu sedang mendengar Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: keset kita kurang estetik ya?
1: Karena kesetnya udah gak update dong.
0: Terus solusinya?
1: Gampang. Tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
0: Spill, ma.
1: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
0: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
2: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
3: Belanja puas dengan harga hemat.
4: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
5: Iswara,
2: memainkan musik pilihanmu.
6: Pilihanmu.

0: Assalamualaikum memang suara warga Indonesia, sahabat suara. Hari Senin ini ya, biar kamu gak mumet ya, aku pengen kasih tahu kamu soal promo nih ya. Jadi biar lebih happy, apalagi memang pas udah gajian juga, jadi pas juga pengen belanja ini itu juga, karena banyak barang-barang atau kebutuhan kamu nih yang habis ya. Nah, seperti biasa kalau udah masuk Senin, aku mau kasih tahu kamu ada promo dari Alfamidi, dan promonya namanya adalah Hub Hemat Satu Pekan ya. Nah, kira-kira promo Hub buat minggu ini ada produk apa aja sih yang masuk di promo Hub? Aku spill beberapa nih sahabat suara, jadi mohon didengarkan secara baik-baik ya. Yang pertama ini ada Dove Body Wash 300-400 gram The All Varian dari Rp22.900 itu jadi Rp18.900. Ada Selsun Shampoo Yellow Double Impact 50 ml dari Rp28.900 itu menjadi Rp21.900. Ada Wipol Carbol Cemara Lemon Serai Jeruk 720 gram dari Rp19.900 itu jadi Rp13.900. Ada beli 2 Pocari Sweat Ion Water botol 500 ml dari Rp19.000 per 2 pieces itu jadi Rp15.900 per 2 pieces. Kemudian ada beli 2 Indofood sambal ekstra pedas pedas manis botol 135 ml dari Rp16.000 per 2 pieces itu jadi Rp13.900 per 2 pieces. Atau kalau pengen informasi lengkap soal produk apa aja yang masuk di promo Hub buat minggu ini, silakan cek aja di Instagram @alfamidi_co. Yang pasti hemat banget dong ya. Makanya langsung aja kamu datang ke Alfamidi terdekat di lokasi kamu ya, dekat sekitar kamu juga. Kalau mager belanjanya, tinggal pakai aplikasi Midi Kring, tinggal klik pesanan langsung diantar. Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
1: Kiswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Suara suara warga Indonesia
1: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen, setiap momen.
2: Mohon Tuhan untuk kali ini saja
0: hatiku. Iswara.
1: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia. Iswara.
0: Iswara. Di 101,4 FM Jakarta.

0: Banjarmasin 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia.
2: Suara Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat suara, masih dengerin aku akan ngumpul siaran di suara seru dan pagi hari ini ya. Aku gak sendirian lagi nih sahabat suara ya. Minggu lalu aku juga gak sendirian, pagi ini juga gak sendirian, karena ditemenin sama ada dua cowok-cowok yang genceng-genceng ya, dengan seragam mereka juga pastinya pagi ini sahabat suara. Jadi kedatangan pagi-pagi ini ada teman-teman dari Videografi Unsri ya. Oke, kita kenalan dulu sama yang sudah datang. Silakan dari depan aku dulu.
3: Halo semua, nama saya Dava.
2: Oke.
3: Okay. Dava dari Videografi Unsri.
2: Oke, okay, yang pertama ada Dava ya. Dava yang pertama nih sahabat suara. Ini ada Muhammad Khairan Dava ya.
3: Iya. Yeah,
2: sebagai divisi sponsor Biasu Kampus 2026 untuk Videografi Unsri ya.
3: Iya.
2: Yeah. Oke, okay, yang berikutnya.
4: Halo sahabat suara, kenalin aku Muhammad Dava Widianto, di sini dipanggil Dava juga.
2: Iya. Sebagai ketua umum Videografi Unsri ya.
4: Iya,
2: oke, jadi ada Dava 1 dan Dava 2 nih sahabat suara ya. Kenapa kalian berdua ada bersaudara nih? Enggak. Sama nama Dava?
3: Enggak. Mendingan panggilnya beda aja deh.
2: Oh, beda aja. Emang kalian di kampus beda dipanggil?
3: Beda.
4: Iya, beda.
2: Oh, beda. Berarti yang mana dipanggil Dava?
3: Ini panggil apa?
2: Oh, yang ketuanya nih dipanggil Dava. Kalau yang kalau ini Khairan dipanggil.
3: Khairan atau apa? Mulai Hai.
2: Hai.
3: Matt biasa dipanggil di kampus, Matt dipanggil.
2: Matt
3: dipanggil.
2: Kok Matt?
3: Gak tahu, anak-anak manggil Matt di Videografi Unsri.
2: Matt
3: dipanggil.
2: Oke, Matt ya.
3: Pembeda aja.
2: Pembeda aja ya. Iya, karena gak mungkin Dava 1, Dava 2.
3: Iya.
2: Ada lagi yang namanya sama di Videografi Unsri, Dava?
4: Ada.
2: Ada juga, ada lagi.
3: Ada 4 Dava di
2: Videografi Unsri. Astaga ya. Jadi sama semua tuh ya, tapi beda-beda lah ya pasti ya. Oke. Jadi sekali lagi sahabat suara, ada teman-teman dari Videografi Unsri ya. Tentunya bakal ngobrolin soal kegiatan yang bakal mereka lakukan. Tapi kita kenalan lebih jauh dulu nih ya. Matt, ini jurusan apa, semester berapa sekarang kuliah?
3: Aku semester 5 jurusan Hubungan Internasional.
2: Oh, HI. Anak HI. Oke. Kalau Dava?
4: Dava jurusan Teknik Mesin.
2: Teknik Mesin.
4: Semester 7.
2: Semester 7. Oh, pada ini semua ya berarti ya.
4: Iya.
2: Oke, berarti kalau Matt lagi sibuk apa Matt sekarang Matt, selain ngurusin Videografi Unsri?
3: Kuliah.
2: Oke, okay, kuliah terus?
3: Kuliah paling ngurusin sponsor buat Bioskop Kampus. Kesibukan di VIEW. Kuliah VIEW itu doang.
2: Oke.
3: Kuliah itu doang, VIEW, ya. Kuliah untuk VIEW.
2: Oke, okay. Tapi kuliah sudah mulai banyak apa nih sekarang?
3: Sekarang kuliah
2: belajar lagi, doang atau apa gitu?
3: Lagi sibuk buat
2: tugas atau apa
3: tugas,
2: gitu?
3: Tugas.
2: Oke.
3: Sebelum UTS kali ya.
2: Oke, sebelum UTS ya. Sebelum. Tapi ini udah offline apa?
3: Belum.
2: Masih daring.
3: Daring.
2: Oke, masih daring. Kalau Dava gimana Dava? Sekarang semester 7 ini ngapain aja?
4: Semester 7 ini ya semester ujung kayak ya. Jadi sibuk ngurusin skripsi sama ngurusin VIEW aja.
2: Oke. Tetap ya ngurusin Videografi Unsri ya, tapi ngurusin skripsi juga jalan ya gitu ya. Oke. Jadi ini dia berdua ya, anak Unsri di sini pastinya gitu sahabat suara ya. Oke. Tapi kita kenalan dulu di awal sama Videografi Unsri ya. Oke, boleh kenalin dong ini Videografi Unsri ini community-nya seperti apa nih, Dava?
4: Oke, Kak. Jadi Videografi Unsri ini unit kegiatan mahasiswa.
2: UKM
4: jadi,
2: ya.
4: UKM. Jadi kayak kalau di sekolah itu eskul.
2: Iya.
4: Dan Videografi Unsri ini dinaungi sama Universitas Sriwijaya yang dimana ini kayak komunitas yang isinya anak-anak yang suka akan di dunia videografi, khususnya di dunia perfilman. Jadi kami itu fokusnya membuat film, Kak.
2: Oke. Jadi emang fokusnya adalah bikin UKM buat film. Ya intinya sejenis apapun kayaknya film lah ya intinya gitu ya.
3: Filmmaker lah.
2: Oke, filmmaker lah gitu. Oke, sejauh ini ada berapa banyak nih apa yang jadi total anggota di Videografi Unsri ini?
4: Kalau total anggota aktif itu sekitar 70-an lah. Alumni 100-an lah. Dari generasi ke 1 sampai saat ini sudah generasi ke 14.
2: Wow, udah 14 tahun ya berarti ya. Lo di adanya Videografi Unsri ini ya. Oke, keren. Nah, tapi kalau misalnya buat ikutan join ada perekrutan member kan ya atau apa gitu, oprek atau
4: oh,
2: apa?
4: Oh jelas ada kan.
2: Ada. Udah buka kalau buat tahun ini?
4: Tahun ini belum.
2: Oh, itu belum.
4: Bukanya di tahun depan, biasanya di bulan-bulan 3 atau bulan-bulan 4
2: sih. Oh, tahun ini udah berarti.
4: Tahun ini
2: tapi
4: sudah.
2: Tapi di bulan Maret kemarin.
4: Iya.
2: Oh, biasanya kalian buka rekrutmen tuh di bulan Maret. Oke oke oke. Berarti kalau 2027 di bulan Maret juga ya.
4: Iya, kemungkinan.
2: Tuh. Nah. Ya, nah, itu jadi buat sahabat suara, buat anak-anak Unsri bebas ya jurusan apapun pokoknya ya.
4: Bebas.
2: Jadi silakan kalau mau ikutan videografi Unsri nanti di bulan bulan Maret ya kemungkinan ya.
4: Mm.
2: Pokoknya awal tahun depan lah ya kemungkinan yeah. akan buka ya.
4: Yeah.
2: Jadi akan diinformasikan, lihat aja di Instagram videografi Unsri ya. Kalau mau ikutan ada syarat-syarat enggak sih?
4: Nih. Oh, ada enggak?
2: Apa tuh?
4: Syaratnya itu ini khusus maba. Jadi maba semester 2. Dan udah gitu dong sih.
2: Oke, okay, cuma itu aja. Ya, oke, okay, ada syarat yang lain ya. Ada. Hanya untuk maba aja. Jadi satu atau dua lah gitu ya. Di atas ya. Itu enggak bisa.
4: Enggak bisa.
2: Enggak bisa. Oh, enggak bisa ya.
4: Soalnya tiap generasi itu beda umur sama beda semester.
2: Paham. Oke, okay. Jadi sekali lagi hanya untuk maba saja semester 1 atau 2 ya berarti ya. Kalau di atas itu ya cari UKM lain aja ya itu begitu ya. Oke, oke, oke. Berarti pure ini yang buat pecinta ya, film-film lah ya.
4: Mm-hmm.
2: Intinya di bidang film. Berarti kalau ini Matt sama Dava di apa di bagian apa? Kalau di maksudnya kalau ketika syutingan, lagi syuting gitu ya, apa bagian apa?
4: Kalau
2: Dava apa?
4: Kalau Dava sendiri biasanya di ranah produksian, sempat menjadi produser kemarin.
2: Oh iya.
4: Tapi dan terkadang juga di ranah kamera, DOP, Director of Photography.
2: Oke oke oke. Tapi paling seru yang di mana? Di produksian apa kamera?
4: Kamera, Kak.
2: Kamera, kenapa tuh?
4: Kalau di produksi tuh pusing mikirin manajemennya, budget segala macam kru-kru kan. Kalau kamera ya hobi kan, soal visual-visual segala macem.
2: Oke. Kalau Dava tipikalnya kayak gimana Dava? Kalau misalnya perkameraan ini kan biasanya ada style sendiri kan. Nah kalau Dava arah apa? Ngesutnya maksudnya dia itu kan ada, biasanya ada suka ada aku karakternya begini, begitu misalnya. Nah ada kalau Dava kayak gimana?
3: Signature.
2: Iya, signature-nya Dava tuh kayak gimana gitu loh.
4: Biasanya yang close up sih Kak, yang detail shoot gitu biasanya.
2: Tipikalnya ke situ.
4: Iya,
2: tergantung produksi juga ya.
4: Tergantung.
2: Iya.
4: Ceritanya gimana?
2: Oke. Kalau Matt,
3: Kalau aku terakhir di syutingan terakhirnya videografi Unsur itu ada di Rabu ya, film sih.
2: Heeh.
3: Iya. Itu jadi ini tim lighting cahaya.
2: Oh, tim lighting. Yeah. Oke, okay, tim lighting. Apalagi selain
3: di
2: itu, Mas?
3: Terakhir tuh ini di Austin Social. Kru juga lighting juga, cahaya juga.
2: Oh,
3: lampu-lampu.
2: Perlampuan jadi mat ini. Hai, berarti kalau di rumah terang benderang nih pasti ya perlampu-lampuan ya.
3: Sejauh ini aku beda dengan Kak Dava, aku belum pernah di produksi.
2: Oh, belum pernah
3: belum
2: sama
3: pernah
2: sekali.
3: Sama sekali ngurus produksian, selalu di teknis kreatif.
2: Oke.
3: Terakhir di lighting terus syutingan pertama sound, film pertama syutingan video istrinya aku.
2: Oke, jadi justru sebaliknya kalau Matt ini belum pernah nyentuh-nyentuh produksian.
3: Belum pernah.
2: Jadi pure jadi di teknis doang
3: di teknis
2: gitu. Oke. Okay. Ada gini, kan lighting itu kan kelihatannya aja gampang ya.
3: Iya.
2: Apa susahnya, Matt?
3: Susahnya lighting itu menurut orang lampu kalau nih lagi syuting lampu enggak begitu terang.
2: Iya.
3: Ternyata pas di kamera tuh beda. Itu tuh kompleks banget.
2: Oh. Kayak
3: buat nyiptain hari itu menjadi siang.
2: Iya.
3: Syuting malam tuh bisa ternyata kan.
2: Oh, iya.
3: Pas malam syuting bikin jadi siang.
2: Iya.
3: Syuting siang dibikin jadi malam bisa.
2: Iya, bisa semua.
3: Nah, itu sekompleks itu.
2: Oh, ya, tapi jadi terlihat cahaya. Gampang ternyata susah itu.
3: Kalau kita suka nonton sinetron tuh ada yang syutingnya malam dibuat jadi siang tuh.
2: Iya, nah, itu bisa. Iya betul.
3: Hasil kerja tim lighting.
2: Oke. Okay. Oh iya tuh. Jadi buat sahabat suara, jadi misalnya ya Bu enggak harus ketika syuting siang harus siang, jadi bisa jadi sore atau malam. Seolah-olah siang. Nah itu adalah tugas tim teman-teman lighting. Iya, makanya jangan menyepelekan nih ya. Walaupun cuma sekedar lihat megang lampu doang tuh panas loh itu, mohon maaf ya. Belum juga tadi timnya lighting banyak banget ya, benar. Jadi banyak.
3: Berat-berat.
2: Iya, berat. Nah betul, berat-berat juga. Mungkin kalian cuma ngelihat selama ini lighting itu cuma di foto studio misalnya ya kan, atau misalnya pertivian gitu kan, ya nggak itu aja, ternyata banyak sebenarnya kayak gitu ya. Iya itu juga jadi suka dukanya lah pokoknya ya. Tapi kalau selama kalian kan pasti ada sudah produksian kan. Nah, selama suka dukanya kalian menjadi tim ini apa nih? Ada enggak nih?
3: Suka duka menjadi kru kan.
2: Iya. Apa? Yang dirasakan.
4: Yang dirasakan.
2: Iya, kalau Dava dulu, Dava apa Dava?
4: Menurut Dava sih banyak kak yang dirasakan. Yeah, yeah. Yang pertama itu kesulitan-kesulitan di praproduksi.
2: Yeah.
4: Apalagi Dava pernah menjadi produser tahun lalu film Labuh namanya.
2: Iya. Yeah.
4: Itu menentukan kru itu, itu ada yang Dava tentuin. Misal si A Dava tentuin menjadi seorang director of photography.
2: Iya. Yeah.
4: Tapi si A-nya gak setuju, pengennya jadi kru sound gitu. Wah, jadi kita rombak lagi, kita manage lagi, terus juga mengatur segala macam gimana caranya budget ini bisa kita gunakan, kita bisa pakai untuk produksi film. Yeah. Kan Labuh itu kan di Bengkulu Selatan, yang Dava produksi kemarin. Yeah, itu pusing juga.
2: Yeah, yeah, yeah.
4: Itu dukanya sih. Sukanya ya kerja bareng teman, tim segala macam.
2: Oke. Okay. Oke. Oh, jadi kalau selama produksian selama di Videografi Films ini ada jadi produser, nah pusing tuh nentuin tim. Apa yang enggak mau gitu ya.
4: Benar.
2: Iya, sedangkan emang baik lagi ya butuh lah, tim tetap butuh juga gitu. Ya serunya adalah karena kerja bareng teman-teman juga gitu. Ya oke. Kalau Mat apa Mat?
3: Suka duka.
2: Iya, terutama di perlightingan ini.
3: Dari dukanya dulu aja.
2: Iya.
3: Dukanya itu tidak enggak banyak ya. Kalau kerja bareng teman-teman tuh enggak sesusah itu karena dari awal kerja bareng-bareng sama orang yang kita kenal.
2: Iya, iya, iya.
3: Paling susahnya itu susahnya doang. Kalau kita syuting di tempat orang menyesuaikan kejadian di luar kota nih misal nih susahnya ya sesuaiin sama tempat-tempat yang sempit misal. Kalau di set tuh ada tempat sempit, jadi peletakan lampu tuh agak susah kan.
2: Lampunya itu rempong ya.
3: Sama paling ngeluhnya di alat yang berat-berat. Mungkin badan kami kurus-kurus, ngangkatin besi semua. Besi halus juga.
2: Iya betul.
3: Semua itu. Jadi
2: betul, betul.
3: Berat-berat lah.
2: Betul.
3: Sukanya
2: betul,
3: ya betul. Sama kurang lebih kayak apa ya. Kami senang bekerja bersama-sama dengan
2: tapi iya lagi kayaknya aku selama lihat di film-film itu memang kru lighting tuh kebanyakan kurus-kurus ya kayaknya. Enggak tahu kenapa ya.
3: Tapi angkatannya berat-berat.
2: Betul. Kenapa bisa begitu ya? Oke. Itu dia sahabat suara ya. Jadi udah di-spill sama Dava sama juga gitu ya. Jadi nanti kita bakal bahas habis ini setelah itu film-film yang sudah diproduksi sama teman-teman Videografi Unsri ya. Sekaligus nanti bakal dibahas juga pengen nonton filmnya nih atau apa. Nah, nanti mereka bakal ngadain namanya Bioskop Kampus ya. Nanti kita bakal bahas juga ya. Jadi boleh sekali lagi kalau mau informasi lengkap bisa cek aja di Instagram @videografiunsri. Sekali lagi ya di @videografiunsri.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Isra Palembang, Suara Warga Indonesia, Sobat Suara, masih dengerin aku akan ngembul siaran di Suara Seru dan masih bareng teman-teman dari Videografi Unsri ya. Jadi ini ada Dava sebagai ketua umum dan juga ada Matt dari bagian divisi sponsor untuk Bioskop Kampus 2026 nih ya. Oke, jadi Sobat Suara tadi udah di awal-awal perkenalan nih ya. Jadi buat kamu yang pengen gabung ya silakan aja cek di Instagram Videografi Unsri dan tadi udah ngebahas soal beberapa experience dari mereka lah ya selama menjadi anak-anak Videografi Unsri ya. Oke, nah sekarang kita akan bahas soal produksian mereka nih ya, hasil-hasil karya dari teman-teman Videografi Unsri. Tadi sudah 14 angkatan ya tadi ya.
1: Iya,
0: 14 angkatan ya.
1: Generasi.
0: Nah, generasi berarti sudah banyak sebenarnya film yang dibuat sama teman-teman dari Videografi Unsri gitu kan ya. Yeah. Oke, tapi kita akan fokus ke angkatannya Dava sama Matt dulu nih ya. Oke, sejauh ini teman-teman sudah apa nih kita bilang produksi film berapa banyak nih ya?
2: Per tahun.
1: Kalau per tahun enggak? Itu kami memproduksi 2 film.
0: Oke, per tahun 2 film.
1: Per tahun 2 film.
0: Oke.
1: Itu namanya ada film All Crew. Itu biasanya di bulan-bulan 7 atau bulan-bulan 6 kami produksinya. Lalu terakhir itu film besar atau filmbes itu di bulan Desember akhir tahun.
0: Oh, ada film All Crew
1: sama film besar.
0: Sama film besar. Yeah. Film All Crew biasanya bulan
1: 7 atau bulan 6.
0: Oke, kalau film besar Desember.
1: Desember.
0: Bedanya apa nih? Maksudnya maksudnya apa dari segi nama yang beda gitu. Maksudnya apa bedanya gitu?
1: Bedanya kalau film All Crew itu krunya adalah misal Dava generasi ke 12, gen 12.
0: Yeah.
1: Krunya itu gen 11, gen 12, gen 13.
0: Oh.
1: Tiga generasi.
0: Oke.
1: Tapi kalau film besar itu semua generasi.
0: Oh, semua generasiku.
1: Iya.
0: Oh. Ngerti-ngerti. Jadi film All Crew adalah cuma melibatkan 3 generasi yang terbaru lah ya.
1: Yang terbaru.
0: Oh, kalau yang film besar seluruh generasi.
1: Seluruh generasi.
0: Oke. Oh, ternyata ada. Pokoknya ada setahun fix 2. Dua itu ya. Nah, biasanya nih ya, kalau untuk nyiapin film itu, kalau kita kan tahu cuma nonton doang ya. Seberapa lama sih untuk ngurusin hal yang lainnya gitu loh sebelum sampai akhirnya produksi?
1: Oke. Biasanya kisaran 3 bulan kami persiapan. Itu ada namanya tahap pra-produksi.
0: Pra-produksi.
1: Ya, di situ kegiatannya ada namanya development, ide cerita.
0: Yeah.
1: Jadi yang ngurus development ide cerita itu ada sebutannya triangel. Yaitu produser, sutradara, sama script writer.
0: Oke.
1: Itu biasanya dikasih waktu kisaran 2 minggu.
0: Dua
1: minggu, setelah 2 minggu baru script lock, script dikunci. Setelah script sudah fix. Kru-kru yang lain baru bisa menentukan gimana visualnya untuk tim kamera, gimana propertinya untuk tim properti dan gimana lokasi-lokasi yang diinginkan sama si sutradara. Itu kisaran 3 bulan.
0: Oke, berarti kalau tadi kalau enggak bulan 6 atau bulan 7 berarti kemungkinan besar bulan 2 bulan 3 sudah mulai prepare tuh ya.
1: Sudah mulai.
0: Iya. Oke. Tuh, jadi untuk ini baru skala teman-teman Videografi Unsri ya. Belum yang film skala
2: industri
0: gede itu lebih parah lagi tuh Sobat Suara. Mohon maaf ya, misalnya kamu nonton kamu nonton Avengers Doomsday nanti bulan Desember. Nah, mereka tuh udah 2 tahun 3 tahun lalu tuh udah udah mempersiapkan segala-galanya gitu ya Sobat Suara ya. Oke. Jadi kalau di teman-teman Videografi Unsri sekitar bulan itu berarti kalau film besar Desember berarti ya sekitar bulan Agustus Juli sudah prepare juga ya berarti ya. Oke, itu dia. Nah, film-filmnya apa aja nih yang sudah dibuat sama teman-teman Videografi Unsri nih? Kalau yang angkatan sekarang.
1: Kalau angkatan sekarang itu yang kami tayangkan di Bioskop Kampus nanti itu ada 4 kan. Yang pertama itu film Labuh namanya. Labuh itu kami produksinya tahun lalu bulan Desember. Terus ada namanya Bahana. Film Bahana itu kami produksinya juga tahun lalu bulan-bulan 7 kalau nggak salah ya. Terus ada film Di Balik Senyuman. Di Balik Senyuman itu kalau nggak salah 2 tahun yang lalu.
0: Lumayan
1: lama.
0: Oke.
1: Terus yang terbaru itu ada Sepele. Itu tahun lalu juga.
0: Oke. Jadi 4 film ini yang nanti juga akan nongol di acara yang bakal teman-teman videografi Unsrep buat ya. Namanya Bioskop Kampus 2026 nih sahabat suara ya. Kayak gitu. Oke. Jadi belum lagi film yang lain sih. Sebenarnya banyak sih ya. Buatan teman-teman videografi Unsri lah kayak gitu ya sejauh ini ya. Oke. Tapi kalau boleh tahu dari apa kita bilang? Sineas. Per anak-anak videografi Unsri ini kalau ngelihatnya gimana nih trennya nih, makin banyak orang yang tertarik pengen jadi anak film atau gimana nih ngelihatnya? Kan banyak ya UKM kampus kan banyak. Di Unsri, cuma
2: yang lagi marah.
0: Iya, maksudnya kalian ngelihat makin banyak gak sih antusias mahasiswa baru Unsri yang pengen jadi anak film videografi Unsri gitu.
1: Kalau mau dibilang makin banyak itu sebenarnya gak nentu sih kak. Kadang tahun lalu banyak, tahun ini enggak. Tapi kalau sekarang ini kayaknya belum kelihatan sih kak.
0: Oke. Tapi terbukti sebenarnya sudah 14 angkatan tuh berarti ada terus. Ya gitu kan ya. Oke.
2: Sustain lah.
0: Nah itu. Tapi kalau boleh tahu juga syutingnya kita bahas satu persatu dulu ya. Kalau tadi film apa namanya film pertama Labu di mana syutingnya?
1: Di Bengkulu Selatan.
0: Di Bengkulu Selatan.
1: Di mana?
0: Di
1: mana?
0: Mana?
1: Ya,
0: oh, nama daerahnya mana?
1: Nama daerahnya mana?
0: Oh, di Bengkulu Selatan daerah mana?
1: Daerah mana?
0: Wih, kok bisa jauh ke situ? Kenapa itu? Kayaknya pasti kayaknya di Palembang emang gak ada pantai ya kayaknya ya.
1: Iya. Karena di cerita dari sutradaranya ini itu pengen di area pesisir yang dimana di situ masih banyak nelayan-nelayan dan juga pasar-pasar tradisional yang jual ikan-ikan yang masih aktif lah. Pas kami hunting lokasi itu ada 3 lokasi yang kemungkinan bakal kami syuting. Opsinya itu yang pertama Bangka, yang kedua Lampung, yang terakhir Bengkulu Selatan.
0: Tadi akhirnya dapat
1: Bengkulu Selatan.
0: Okay.
1: Opsi paling memungkinkan.
0: Oke. Itu yang Labu. Kalau yang di balik senyuman, di balik senyuman di mana? Di sini.
1: Di balik senyuman di Indralaya.
0: Oh, Indralaya. Oke. Kalau yang Bahana? Bahana? Ini muka siapa nih? Mohon maaf nih yang di fotonya ini. Muka siapa tuh? Enggak, maksudnya di Bahana ini muka siapa nih cewek ini?
1: Muka talentnya.
0: Oh, talentnya.
1: Pemerannya.
0: Anak ini juga.
1: Bukan.
0: Oh, beda luar. Oke, orang luar ya. Ini Bahana di mana syutingnya?
1: Bahana di Palembang.
0: Di Palembang. Oke. Kalau Sepele?
1: Sepele di Indralaya.
0: Di Indralaya juga gitu kan ya. Oke. Oh, berarti ada teman-teman videografi Unsri juga melibatkan ada talent di luar juga.
1: Iya.
0: Oke. Untuk menjadi si
2: karakternya.
0: Oke. Jadi emang pure teman-teman videografi Unsri ini memang pure jadi tim ya berarti
2: jadi,
0: ya.
2: Iya.
0: Oke. Jadi bukan turun juga sebagai talent juga gitu kan ya. Oke. Tapi mudah enggak sih untuk nyari talent-talent begitu?
1: Lumayan sulit kak.
0: Iya. Yeah.
1: Kami biasanya kalau misal mau nyari talent, open casting.
0: Open casting.
1: Iya, open casting itu kami upload di Instagram. Bisa di Snap Instagram atau di feed Instagram.
0: Jadi setiap mau produksi itu biasanya akan di buat ayo open casting.
1: Iya.
0: Oh, yang dibutuhkan seperti apa misalnya gitu.
2: Juga ada orang namanya cast direct.
0: Iya.
2: Itulah yang mengatur casting buat nyari para talent-talent itu.
0: Oke. Jadi buat sahabat suara kalau pengen mencoba ya nanti ditunggu aja untuk tahun depan ya berarti ya kemungkinan besar ya produksian. Atau waktu dekat kita nggak tahu, pokoknya nanti kalian cek aja di Instagram mungkin mau mencoba ya syutingnya seperti apa. Berapa lama biasanya syuting kalian ini?
1: Kalau produksinya syutingnya itu kisaran satu minggu.
0: Satu minggu. Itu dari pagi sampai sore atau nggak kenal waktu?
1: Ada breakdownnya sih.
0: Ada breakdownnya,
1: Itu diatur sama asisten sutradara satu.
0: Oke. Tetap ada waktunya juga. Ya,
1: tapi biasanya kami kalau biasanya syuting itu dari subuh, subuh itu sudah prepare. Pagi mulai set jam 7.
0: Yeah.
1: Biasanya pulangnya tuh malam kisaran jam 6:30 itu sudah selesai kami.
0: Oh, 6:30 malam. Oh, tapi dari subuh tadi.
1: Iya.
0: Nah, tuh sahabat suara itu buat tim-tim di belakang layar ya. Subuh udah pada nongol, durasi juga seminggu ya. Terus juga belum lagi take berapa kali ya, kadang-kadang gitu juga sahabat suara ya. Kalau mau mencoba silakanlah untuk skala teman-teman videografi Unsri dulu ya, mau mencoba gitu kan ya. Mungkin kalian selama ini cuma menikmati doang, pengen mencoba, rasakanlah nanti jadi talentnya seperti apa gitu ya. Tapi kalau untuk menentukan tempat juga biasanya susah nggak sih? Misalnya mau izin dulu sama
2: warga?
0: Iya, warga atau apa gitu? Repot nggak?
1: Lumayan repot. Mm-hmm. Jadi perizinan kami itu yang paling pertama kali itu izin ke kampusnya, izin ke pihak
0: rektorat. Buat syuting di luarnya ya?
1: Buat syuting di luar. Yeah. Apakah diizinin atau enggak? Yeah. Dan jika kalau diizinkan, baru tuh kami mulai mengunjungi tempat yang mau kita lakukan produksi.
0: Okay.
1: Di situ kami mencari yang pertama itu RT setempat, dinas pariwisata, pemuda-pemuda di sana, dan kepolisian, biar perizinan-perizinan aman lah
0: panjang
1: pokoknya.
0: Panjang ya ternyata ya. Nah, kalau yang tadi kan di Palembang, di Layo, anggaplah kita bilangnya mudah ya. Kalau yang tadi di Bengkulu Selatan tadi gimana? Yang Labuh?
1: Kurang lebih sama.
0: Sama ya. Juga? Ya,
1: kami harus nyari dinas pariwisata, kepolisian,
0: kepala
1: RT, itu segala macam.
0: Okay. Oh tuh, sahabat-sahabat, ternyata memang izinnya serempong itu ya berarti ya? Untuk ngurus film dengan durasi yang mungkin kita bilangnya ya berbeda dengan durasi yang industri lah kayak gitu ya, itu ternyata semumet itu loh sahabat suara ya kayak gitu. Tapi baik lagi, pasti kau penasaran kan pengen nonton film yang mereka ini seperti apa. Nah, nanti kita habis ini bakal lanjut lagi karena semuanya akan bisa kamu lihat di Bioskop Kampus 2026 ya. Jadi bukan hanya untuk teman-teman Unsri aja sebenarnya, untuk umum juga bisa ya berarti ya.
1: Oke.
0: Nah, kira-kira seperti apa kegiatan nanti yang kita bakal bahas habis ini ya.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
4: Iswara.
3: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Isra Palembang, suara warga Indonesia. Sobat Suara, masih bareng aku Kan Ngembul, siaran di Suara Seru, dan masih bareng teman-teman videografi Unsri ya. Ini ada Dava sebagai ketua umum dan juga ada Matt sebagai divisi sponsor untuk event dari teman-teman videografi Unsri, ada Bioskop Kampus 2026 ya. Oke, kita langsung aja bahas nih Sobat Suara. Untuk berikutnya adalah teman-teman videografi Unsri bakal membuat Bioskop Kampus 2026 ya. Berarti kita ke Matt ya, berarti ya.
1: Boleh.
0: Oke, Matt. Boleh, Matt, dibahas, Matt. Ini Bioskop Kampus 2026 ini kapan dan di mana juga? Terus boleh di-spill nanti bakal ada apa aja kegiatannya, silakan, Matt.
1: Oke, Bioskop Kampus 1 Oktober di auditorium. Tahu kan? Jadi Sobat Suara bisa mampir di auditorium Unsri Indralaya di tanggal 1 Oktober.
0: Iya.
1: Ada 4 ya.
2: 4 film.
1: 4 film dan banyak kegiatan-kegiatan lainnya.
0: Oke.
1: Okay. Ada guest star-nya juga nanti. Bakal ada guest star.
0: Oke.
1: Dan apa lagi ya?
0: Okay, ada guest star-nya juga.
1: Ada guest star. Okay. Ada nonton film. Nobar nih 4 film.
0: Terus apa lagi? Ada apa lagi kegiatannya? Ada musik kah atau apa gitu?
1: Itu mungkin bagian dari guest star-nya.
0: Oke. Okay. Oh, guest star-nya kemungkinan itu. Kemungkinan besar musik.
1: Musik-musikan. Okay.
0: Terus?
1: Terus ada ya nobar,
0: bagi games atau apa, games, ada aktivitas lain mungkin.
1: Oh ini, di rangkaian acara paling ada door prize di selesai acara dan ada tanya-jawab dengan sutradara dan produser dari film-film yang ditayangin.
0: Oke, jadi Sobat Suara, sekali lagi Bioskop Kampus 2026 itu bakal diadakan di 1 Oktober 2026, itu berarti di hari
1: Kamis
0: besok ya.
1: Kamis
0: besok.

0: TikTok nih sahabat suara. Jadi sekali lagi yang mau datang silakan ya. Itu mulainya jam 9 pagi.
1: Jam 9 pagi sampai okay. Jam selesai.
0: Jam 9 pagi sampai dengan selesai, ya. Dan ini akan ada 4 film yang tadi udah kita bahas, itu ada Labuh, ada Spela, ada Di Balik Senyuman dan Bahana ya, Bahana yang akan ditayangkan gitu ya. Masing-masing film berapa durasi sih kalau boleh tahu?
2: Kisaran 15 sampai 20 menit.
0: Oke, okay. Jadi masing-masing film 15 sampai 20 menit dan kamu akan menonton hasil dari produksian teman-teman Videografi Unsri yang walaupun terlihat bentar banget. Nah, jangan lihat bentarnya. Tapi proses mereka syuting ini benar-benar luar biasa. Apalagi yang Labu tadi sampai harus ke Bengkulu Selatan ya. Yeah. Jadi kamu bisa cek aja, nanti ada film Labu, Spele, Di Balik Senyuman, Bahana. Case-case-nya nanti bakal ada juga enggak?
2: Bakal ada juga.
0: Nah, case-case-nya juga bakal ada ya. Mereka bakal melihat diri mereka di film itu segala macam, silakan aja ya. Untuk harga tiket berapa nih, Matt?
1: Tiket karena aku di sponsorship ada teman-teman lain di divisi tiketing kan?
0: Oke.
1: Okay. Itu buat mahasiswa Unsri gratis ya?
0: Oke.
1: Okay. Mahasiswa Unsri gratis. Okay. Untuk umumnya ada di berapa harga tiket?
0: Berapa?
1: 30.000.
0: 30.000
1: untuk umum.
0: Oke. Okay. Jadi buat sahabat suara yang mau datang ya, itu buat mahasiswa Unsri itu free.
1: Yeah.
0: Ya mungkin nunjukin KTM kali ya.
1: Yeah, okay. Nah, sistemnya itu buat sahabat suara yang mahasiswa Unsri itu bisa ngirim form yang ada di Instagram Videografi Unsri dan langsung isi formnya pakai KPM.
0: Okay. Jadi ternyata kalau misal mau ini bisa cek tiketnya untuk dengan ada ini barcode ya kayaknya ya.
1: Ada QR atau barcode itu.
0: Jadi cek aja di Instagram Videografi Unsri itu ada barcode-nya di situ, bisa scan. Termasuk juga yang mau beli juga bisa ya,
1: di situ bisa,
0: ya.
1: Buat umum juga bisa.
0: Oke, ya, jadi silakan cek aja buat teman-teman di situ, lumayan ini buat hiburan juga, jadi bukan cuma nonton, tadi ada guest star musik juga, ada door prize dan segala macam. Sekali di auditorium Universitas Sriwijaya Indralaya nih sahabat suara, kayak gitu ya. Tapi kalau dari kampus sendiri gimana nih supportingnya untuk bioskop kampus ini, gimana Dava?
2: Alhamdulillah nyupport banget lah bahasanya itu. Karena acara ini itu di salah satu acara Disnatalis Unsri.
0: Jadi
2: berbarengan. Jadi kolaborasi barengan. Antara Disnatalis sama Bioskop Kampus. Jadi secara tidak langsung pihak kemahasiswaan atau direktorat itu benar-benar memprovide apa yang kami butuhkan, apa yang kami butuhkan lah pokoknya.
0: Okay. Tapi bedanya apa nih? Per tahunnya kan selalu ada berarti kemungkinan besar di Bioskop Kampus ini ya. Tahun lalu ada enggak?
2: Tahun lalu ada.
0: Nah, apa yang membedakan Bioskop Kampus tahun lalu dengan tahun sekarang?
2: Kalau tahun lalu itu kami adain acaranya di awal tahun.
0: Aha.
2: Di awal tahun dan tempatnya bukan di audit, tempatnya di gedung teater.
0: Oh, gedung teater. Kalau dia yang agak kayak bioskop ya berarti ya, gedung teater
2: bioskop.
0: Ya.
2: Iya, karena tahun ini kami adainnya di bulan-bulan ini.
0: Aha.
2: Dan kebetulan bertabrakan sama Disnatalis.
0: Iya.
2: Jadi pihak kemahasiswaan, kenapa nggak kita gabungin aja, kita collab aja
0: gitu.
2: Buat yang skalanya lebih besar gitu.
0: Oke.
2: Jadi ya di audit kami.
0: Aha, jadi yang membedakan adalah sekarang udah skalanya lebih gede ya, karena join di Disnatalis tadi.
2: Disnatalis tadi.
0: Kayak gitu sobat suara ya. Baik lagi, tapi bukan sekali lagi bukan cuma buat anak-anak Unsri doang ya, tapi umum juga bisa loh sahabat suara. Kalau kamu mau nonton ya, makanya sekali cek aja di Instagram Videografi Unsri juga. Kalau tahun lalu film apa aja?
2: Tahun lalu apa ya?
0: Ada 4 juga sama berarti?
2: Iya,
0: ada 4 juga.
2: Ada 4 juga.
0: Oke.
2: Cuman beda, Kak.
0: Beda-beda. Jadi ya karena mereka nih baik lagi banyak filmnya nih sahabat suara. Pokoknya setiap tahun beda-beda lah ya, yang ditayangkan di bioskop kampus ini ya. Oke, itu dia sahabat suara ya. Pokoknya silakan datang aja ya untuk di bioskop kampus ini. Kalau buat sponsor-sponsor misalnya mau join,
1: boleh.
0: Nah bisa kemana nih, Matt?
1: Ini kontak personnya ada di Instagram Videografi Unsri. Boleh dihubungin di DM.
0: Oke, itu bisa DM aja. Itu ada di Videografi Unsri. Pokoknya sudah diposting-posting nih ya. Ayo nonton bioskop kampus. Sekarang ada Labuh, ada Spele, ada Bahana, ada Di Balik Senyuman juga ya. Tapi kalau boleh tahu sedikit poin aja, kalau di film Labu tuh apa sih yang pengen disampaikan sebenarnya? Kalau Labu apa, Bahana apa, Spele, sedikit aja, sama sinopsis sedikit aja.
2: Oke. Jadi film Labu itu tentang kegiatan sedekah laut.
0: Aha.
2: Yang biasanya itu dilakukan oleh masyarakat Indonesia khususnya. Aha. Di kalangan nelayan dan pesisir.
0: Oke, okay.
2: Jadi film ini
1: inilah representatif adat mereka lah.
2: Iya,
0: oke. Okay. Oh, jadi adat
2: mereka.
0: Oh, jadi merepresentasikan
1: adat sedekah laut tadi.
0: Sia, ya, apa yang itu menjadi tradisi, tradisi ya dari warga pesisir.
2: Warga pesisir.
0: Oke, okay, itu kalau Labu ya.
2: Labu.
0: Oke, okay, kalau Sepele? Kalau Sepele?
1: Sepele karena produksian di tahunnya angkatan generasinya aku.
0: Iya.
1: Itu nyeritain sutradaranya itu pengen adanya film action di view.
0: Jadi, action ini.
1: Action, ya, Sepele itu action sebenarnya. Okay. Action dan thrillernya dikit ada.
0: Thriller-thrillernya.
1: Ceritanya tuh gimana kalau hal yang disepelein ini ternyata berdampak gede
0: buat itu maksudnya
1: buat si pemerannya itu buat si karakter dalam film. Oke,
0: jadi jangan menyepelekan hal sepele ya.
1: Iya.
0: Mungkin itu maksudnya
1: itu
0: ya.
1: Itu maksudnya jangan menyepelekan hal sepele.
0: Betul. Oke. Kalau Bahana?
2: Kalau Bahana ini sebenarnya agak berat film ini.
0: Oh,
2: karena film ini tentang
1: apa bahasanya?
2: Tentang kesehatan mental.
0: Oke.
2: Yang dimana di balik keberhasilan kita untuk menumbuhkan ruang fisik, itu kita secara tidak langsung bertanggung jawab untuk ruang jiwa juga bertumbuh bersamanya secara utuh dan aman.
0: Oh, waduh, ini agak berat nih ya.
2: Agak berat kan.
0: Oke. Kalau Bahana, kalau di balik senyuman?
2: Kalau di balik senyuman ini film horor, Kak.
0: Horor. Hmm. Oke, berarti all genre sudah dibuat sama teman-teman videografi Unsri ya berarti ya.
2: Iya.
0: Oke, itu jadi komplit ya ini ya. Apa representasi masyarakat ada, thriller ada di sini. Masalah now kesehatan mental ada di Bahana ya, dan horor juga ada di balik senyuman juga sobat suara. Oke. Itu dia ya, jadi sekali lagi informasi lengkap bisa cek aja di Instagram videografi Unsri ya. Yuk bareng-bareng ke sana buat teman-teman Unsri atau juga umum juga boleh ya, daripada nonton kamu cek di bioskop nggak ada yang oke, worth it filmnya ya, ke bioskop kampus aja ini ya, di auditorium Universitas Sriwijaya Indralaya jam 9 pagi sampai dengan selesai ya. Oke, itu dia, kita bakal lanjut lagi di sini sobat suara, jadi sekali lagi bisa cek aja di Instagram @videografiunsri.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Indonesia sahabat suara, masih bareng aku Kan Ngebul siaran di Suara Seru dan masih bareng teman-teman videografi Unsri ya. Kita di sesi terakhir masih bareng Dava sebagai ketua umum videografi Unsri 2026 dan juga Damet bagian divisi sponsor untuk Bioskop Kampus 2026 ya. Jadi jangan lupa diingetin untuk kamu datang ke Bioskop Kampus 1 Oktober 2026 di auditorium ya, di Unsri Indralaya dengan harga tiket itu Rp30.000 untuk umum ya, tapi free untuk teman-teman mahasiswa Unsri ya. Jadi informasi lengkap bisa cek aja di Instagram @videografiunsri ya. Iya. Oke, kita di sesi terakhir nih, aku lupa tadi nanyain di awal, kalian ada enggak sih sutradara favorit atau sineas ya kita bilang ya, sineas favorit dan mungkin film yang menurut kalian itu wah ini the best sih misalnya gitu, film Indonesia gitu.
1: Film Indonesia.
0: Iya, silakan Dava, ada enggak Dava? Sineas favorit dulu deh.
2: Sineas favorit.
0: Iya.
2: Aku seneng film-filmnya Yandy Lauren, kalau kan itu ada film
1: Jatuh Cinta
2: di Suri, seperti di film-film sama film Suri itu menurut aku bagus banget.
0: Oke. Jadi spesifiknya itu ya.
2: Iya.
0: Oke. Okay. Kalau Matt apa Matt?
1: Aku pecinta visual Wes Anderson. Ini Grand Budapest gitu-gitu. Aku seneng simetrisnya dia.
0: Oh.
1: Jadi kayak rata kiri kanan, rasionya yang agak janggal. Aku suka tuh.
0: Oh, tuh sahabat suara, aku aja gak ngerti nih secara tipikalnya begitu ya, tapi yang pasti memang sekompleks itu ya dalam industri
1: film.
0: Film ya. Mungkin kalau misalnya kalau mau yang agak-agak berat, misalnya siapa, misalnya gitu ya. Kalau mau agak-agak seru-seruan, ya sesimpel kayak James Gunn, ya misalnya itu kan.
1: Ada pasar sendiri.
0: Iya, banyak sih. Christopher Nolan, misalnya. Kalau Christopher Nolan tuh biasanya megah sih, mau tahu kalau Christopher Nolan itu ya, sahabat suara ya. Kayak salah satu the bestnya itu ada trilogi The Dark Knight. Nah itu ya, itu kan Christopher Nolan kan, itu the best juga misalnya gitu sahabat suara. Banyak lah pokoknya sinis. Belum lagi di Indonesia, Indonesia juga kece-kece sih. Banyak lah di Indonesia juga the best sih menurut aku.
1: Ya,
0: Joko Anwar lah, ada banyak lah pokoknya lagi sahabat suara ya. Oke, okay, kalau gitu silakan mungkin ada tambahan pengen disampaikan atau ajak buat sahabat suara buat ke Bioskop Kampus, silakan dari Matt dulu baru Dava terakhir.
1: Dari aku untuk sahabat suara mau ngajak kalian semua, ayo nonton Bioskop Kampus tanggal 1 Oktober nanti. Dan kita rasakan keseruannya bareng-bareng di Auditorium Unsri tanggal 1 Oktober dari jam 9 pagi sampai selesai.
0: Iya tuh, jadi karena ini hasil karya teman-teman videografi Unsri nih, jadi disupport lah ya buat yang ada di Unsri juga, terutama baik itu mahasiswanya atau juga staff-staff pendidik segala macam ya. Silakan Dava.
2: Kalau dari aku, sobat suara, ini khususnya untuk mahasiswa-mahasiswi Universitas Sriwijaya, bagi teman-teman yang punya minat di dunia perfilman, pengen jadi sinias muda, gitu, boleh nanti pantengin Instagram kami di @videografiunsri. Kami bakal buka bakal open recruitment di kisaran bulan 3 nanti.
1: Untuk gen 15 ya.
2: Untuk gen 15.
0: Oke, gen 15 tuh ya. Oke, ada lagi Dava?
2: Khususnya ini untuk maba angkatan 2026.
0: Ya. Ya, oke. Itu hanya untuk maba saja ya, sobat suara ya, kayak gitu ya.
1: Boleh calling out sponsor enggak, Kak?
0: Boleh, silakan.
1: Buat sponsor-sponsor yang mau menyupport acara kami Bioskop Kampus, boleh langsung DM videografi Unsri dan kepoin IG kami.
0: Oke, itu dia ya. Jadi silakan informasi lengkap bisa cek aja di Instagram @videografiunsri ya. Oke, kali terima kasih buat Matt dan juga Dava. Lancar luncur buat Bioskop Kampus.
2: Terima kasih
0: di 1 Oktober nanti dan sukses juga buat kuliah kalian juga pastinya.
2: Amin.
0: Ya, semoga lancar luncur. Dan sebagai penutup ya, kita akan tagline biasa, seperti biasa videografi Unsri ada tagline ya?
2: Ada.
0: Oke, berarti kalau aku bilang videografi Unsri, kalian jawabannya tagline itu ya.
2: Oke, siap.
0: Oke ya. Oke, 1 2 3 videografi Unsri.
2: There's no creativity without action.
0: Yay.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.
4: Indonesia.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: warga Indonesia.
1: Suara.
2: Gak ada yang mau respon tadi tuh maksudnya.
3: Sahabat suara.
2: We always love you.
4: Gak aku ada. Tuh kalau nggak ngegubris kamu gitu tuh. Sebenarnya kasihan gitu kan, sayang.
2: Gak ada gitu. Lu kagak ada kasihan-kasihannya Rizky.
4: Tapi kalau kita tanggepin juga ngeselin ya, bingung gua.
2: Lu mah kagak ada kasihan-kasihan sama gue. Ikan, oke, baca beritanya deh.
4: Oke.
2: Gitu.
4: Sahabat suara, ini Gunung Merapi di Sumatera Barat kembali erupsi pada Sabtu 29 September malam.
2: Ya Allah. Sabtu 29
1: 29
4: 26 September malam. Ini ada hujan abu berdampak hingga ke Kota Bukit Tinggi dan Kabupaten Agam bagian timur. Beberapa warga Bukit Tinggi melalui unggahan di Instagram ini ada momen nonton konser sambil dihujani abu vulkanik. Ya bubar dong.
2: Duh, takut banget.
1: Mereka lanjut tapi.
2: Lah, serius? Beneran. Yang benar.
3: Emang enggak takut?
1: Nggak tahu ya, jadi beritanya tuh pas lagi itu hujan turun, mereka tetap milih lanjut dan pakai tutup kepala lagi gitu buat tutupin si abu-abunya, tapi tetap
4: kan
1: jalan.
4: Ini nafas pak,
1: itu dia
2: nafas. Erupsinya emang nggak terlalu besar apa
1: gede kan
2: ya Allah.
4: Berdasarkan jadi informasi
1: pos pengamanan,
4: iya, erupsi terjadi dengan amplitudo maksimum 30 mm dan durasi sekitar 1 menit 19 detik.
1: Oh.
2: Dan ini warga-warga sadar loh, karena erupsinya itu juga ada dentuman sama gemuruh gitu. Ih, takut ya. Bunyinya kayak gimana ya dentuman itu ya?
1: Iya gitu.
2: Gitu apa gimana?
4: Ibarat misalnya nih, tadi lagu tadi tuh lagi yang kehilanganmu.
2: Langsung takut sumpah.
1: Enggak, kok jadi pesta.
2: Bukan kembang api, Rizky.
5: Jakarta.
2: Enggak begitu.
1: Sorry, ini musibah.
2: Enggak ada empatinya lu jadi penyiar lu, Rizky ya.
4: Enggak, bukannya gimana-gimana, maksudnya. Takut enggak sih konser? Gue sih cabut langsung ya.
2: Mudah-mudahan warga di Sumatera dalam kondisi baik-baik saja.
4: Amin
2: ya Sumatera Barat ya.
1: Sumatera Barat.
4: Amin ya Allah, amin ya Allah.
2: Astagfirullahaladzim.
4: Tuh kan pedih matanya.
2: Iya benar.
1: Benar-benar abunya tuh jatuh-jatuhan gitu.
4: Lah kalau gue mah cabut gak sih?
1: Tuh
2: iya lagi jadi kayak hujan ya.
5: Ya Allah. Kayak gerimis.
4: Iya bener kayak hujan tapi yang jatuhnya tuh abu vulkanik gitu loh.
5: Ya Allah. Konsernya kotak.
2: Ih serem.
4: Serius,
2: sih.
4: Serius kotak? Lu tau dari mana?
2: Oh konsernya kotak.
4: Gue telepon Tantri nih langsung nih.
2: Oh iya. Ya Allah. Ya mudah-mudahan semuanya dikasih kesehatan.
4: Amin ya Allah.
2: Yang hadir di konser sama yang apa namanya, yang manggung, semuanya ya, juga ya, sehat.
4: Iya, be safe saudara-saudara dan juga sahabat suara yang ada di Medan dan dimanapun kamu berada. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari segala macam musibah dan juga bencana.
2: Amin.

0: Pagi Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
2: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
1: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
2: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya, soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
1: Apa? Diskon 5%?
2: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih

0: 100% mata air alami.
1: Hey, Kinos.
2: Heh, Nikta Gina.
1: Kita siaran bareng tahu sekarang?
2: Woi, jelas dong.
1: Pastinya, cuma di Islam.

0: Indonesia, sahabat suara. Yuk, kita lanjut lagi. Ada berita apa lagi nih yang perlu kita bahas ya? Tentang Jawa Tengah nih datangnya ya. Dari Bupati Kudus namanya Samani Intakoris.
1: Namanya agak, ini agak unik ya.
2: Agak unik.
0: Samani Intakoris.
2: Samani.
0: Ini menanam pohon di dekat trotoar dan rambu lalu lintas, viral di media sosial, sahabat suara.
2: Jelas.
0: Jadi
2: jelas.
0: Aksi tersebut menjadi sorotan dari netizen karena lokasi penanaman pohon dinilai kurang tepat.
3: Kenapa pikiran nanamnya di situ sih?
0: Nah, ini dia nih makanya nih. Makanya diklarifikasi sama beliau. Ia berterima kasih atas masukan yang disampaikan netizen. Yang menjelaskan, jadi yang diprotes itu kalau enggak salah ya. Kenapa ditanam pohon di situ, takutnya nanti si akar-akar pohon itu bisa merusak
3: jalan
0: trotoarnya.
2: Iya.
0: Sebagai informasi aja, ada pohon, ada tumbuhan yang punya akar destruktif.
3: Namanya jadi bisa bikin rumah juga ngangkat ya, gitu
0: kayak,
3: kan?
0: Iya, kayak pohon ketapang. Pohon apa lagi dulu ya?
3: Ketabok.
0: Bukan. Nah, itu sakit ya.
3: Oh.
0: Sama pohon mangga. Ah, itu merusak.
3: Emang pohon mangga bisa ya?
0: Iya, dia merusak tuh.
3: Oh.
0: Pohonnya
2: gede-gede itu.
0: Nah, dijelaskan nih jenis pohon yang ditanam. Klarifikasi nih beliau ya. Jenis pohon yang ditanam ini memiliki akar yang dinilai tidak merusak jalan maupun trotoar, alias tidak destruktif.
3: Oh,
0: dikatakan
3: gitu.
0: Juga penanaman pohon tersebut merupakan bagian dari program penghijauan sekaligus untuk menjadi peneduh dan membantu sirkulasi udara. Gue setuju nih. Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang alias PUPR di Kabupaten Kudus ini mengatakan juga bahwa penanaman pohon di tepi jalan dilakukan untuk menghijaukan kawasan perkotaan sekaligus menjadi peneduh.
1: Jadi kalau dari pihak pemerintah setempat yang berwenang
2: ya,
1: ini mendukung ya.
2: Dukung.
1: Tapi netizen banyak yang kontra.
3: Takut
0: akar, merusak.
3: Iya, itu dia.
0: Gini aja, kalau buat gua mah ya, saran aja ya, itu kan melakukan adalah pemerintah. Dengan tujuan yang baik. Dengan tujuan yang baik.
2: Tujuannya bagus.
0: Untuk
3: memang,
0: masyarakat juga.
3: Memang
0: ternyata,
3: biasanya pemerintah kalau bikin program tujuannya baik. Insya Allah
0: iya.
3: Tujuannya baik. Cuman kadang-kadang orang-orang kadang suka kurang amanah begitu, Rizky.
2: Beberapa
0: ada.
3: Oknum.
0: Tapi ini soalnya nggak dijelaskan juga sama Ani Intakoris ini gitu. Kalau sebagai penduduk ya udah, asal tujuannya baik ya kan, kita lihat aja. Kalau ternyata nanti emang merusak atau mungkin akarnya destruktif, ya udah nanti kan bupatinya bertanggung jawab, entah dicabut.
2: Betul.
0: Entah jalannya diperbaiki dan lain-lain gitu Nur. Yang penting tujuannya baik dulu.
3: Yang penting akarnya bukan akar masalah gitu yang nggak bisa diselesaikan.
0: Betul.
3: Iya.
0: Kayak contohnya yang perlu tujuannya baik, adanya rumah dinas di Bogor.
2: Rumah dinas di Bogor.
3: Ya kan maksudnya memudahkan untuk ngontrol lapas.
0: Iya.
2: Oh, gitu. Oh ya,
0: fasilitasnya bagus. Yang kayak apartemen bagus.
3: Iya.
0: Itu kan untuk mempermudah karyawan atau staff-staff yang mungkin untuk bekerja di lapas.
2: Apalagi yang dijaga kan kasusnya berat.
0: Iya, betul.
2: Berat
3: dari
2: itu.
3: Penanaman dan penghijauan bisa ke lapas tuh jauh loh menurut
0: bagus.
3: Aku tuh ceritanya.
0: Iya, supaya enggak kecapean, biar enggak telat ke lapasnya.
3: Iya.
0: Sampai supaya rileks tidurnya, istirahatnya, makanya disediakan minuman
2: energi
0: ya, berat ini mah
3: Rosso.

0: informasi mungkin gue ambil dari Iswara dot Iswara apa nih? Iswara.jkt, ternyata si Amri pasangan badminton kita ya yang di Asian Games ganda campuran itu kan berhasil lolos ya, udah menang lagi mengalahkan unggulan nomor 1 dari Cina.
1: Wow. Asik deh.
0: Amri sama siapa nih?
2: Amri itu pemain double ya?
0: Iya,
3: iya ganda campuran.
0: Amri sama Nita.
2: Oh, keren luar biasa.
0: Ngalahin pasangan Cina nomor 1 dunia, coy.
2: Indonesia. Hey!
0: Indonesia. Siapa kita?
2: Indonesia.
0: Siapa kita?
2: Indonesia.
0: Ah, udah siap nih suara. Nonton yuk ke GBK ntar sore yuk.
2: Bola ya?
0: Iya.
2: Aduh.
0: Ah, di rumah aja deh biar ada tayangan ulangnya nih. Ada replay kalau gol.
2: Manis gitu ya. Yaudah ya. Sampai ketemu lagi sahabat suara ya.
0: Eh enggak bisa, aku udah ada berita.
2: Udah ada berita.
0: Sekarang closingnya harus punya berita.
2: Idi.
0: Gua berita udah.
2: Idi ya Allah.
0: Gua udah. Berita yang baru dong, update.
3: Berita gua adalah satu.
0: Apa?
3: Toko batiknya Hamzah yang di Jogja kebakaran tadi malam.
0: Aduh. Itu kan batik senior tuh.
3: Iya. Kalau
0: legend tuh.
3: Tahu.
2: Aku juga punya berita.
0: Semua.
3: Dikabarkan hangus semua.
0: Habis.
3: Gue dulu.
0: Astagfirullahaladzim.
2: Aku dulu.
0: Wait.
2: Ya udah lo dulu deh.
3: Jadi kebakaran itu, ini berita 3 jam yang lalu.
0: Huh?
3: Di dini hari sekitar pukul-pukulin?
0: Gue pukul lo.
2: Aduh, salah.
3: Dihubungin kebakaran kota 6.42.
0: Oh, jam 6.42 pagi.
3: Jadi masih pagi. Pemadaman itu, kurang lebih 3 jam.
0: Itu mah dibakar kali.
3: Hah? Tapi laporannya itu jam 1.36.
0: Oh,
3: dini hari.
0: Oke. Bagus beritanya. Sip.
2: Cakep.
3: Boleh.
0: Siapa dulu?
3: Gua ada.
0: Apa?
3: Gua ada. Ini adalah salah satu kejahatan yang merugikan orang banyak. Jadi ada aki yang jadi bagian dari sistem peralatan pemantauan aktivitas Gunung Krakatau.
0: Mm-hmm.
3: Itu dimaling.
2: Bagaimana?
3: Akinya dimaling. Ketahuannya gara-gara CCTV-nya gak aktif. Pas lagi dicek, akinya gak ada.
0: Ya Allah.
3: Dimaling, Pak.
0: Di mana tuh otaknya yang asli. Maling astagfirullahaladzim.
2: Kenapa bisa begitu?
3: Iya gak tahu. Ntar malingnya kita tanya ya. Nanti kita telepon maling.
0: Maling kok aki? Maling tuh uang triliunan.
3: Tuh.
0: Maling tuh MM-an.
2: Itu song banget sih.
0: Maling kok aki?
3: Ya
2: tapi akinya enggak ada.
0: Ternyata yang maling aki itu Nini, Pak.
3: Enggak, itu
0: karena aki-aki. Nyari pasangan. Bagus pasangannya. Berita bagus.
3: Berita bagus.
0: Mudah-mudahan ntar diganti aki sama yang
3: lebih baru. Mudah-mudahan ya. Minimal yang pencuri ini
0: kena lahar enggak?
3: Tangan kirinya kena lahar.
2: Tangan kirinya kena lahar lagi.
3: Tangan kiri aja.
0: Sebel banget. Itu kan menyangkut kehidupan orang banyak.
3: Asli.
0: Kan itu untuk mendata kapan kita harus waspada.
3: Benar.
0: Biar kita tahu statusnya nanti masuk siaga 1, siaga 2 dan lain-lain.
3: Nah,
0: parah. Nih berita dari Bun.
3: Berita lebih penting.
2: Beritanya tadi kira-kira 5 menit yang lalu kita menggelar sebuah lelang kan?
0: Iya.
2: Di acara ini.
0: Iya.
2: Kira-kira 5 menit yang lalu

0: Vasektomi
1: mengganggu fungsi seksual pria.
0: Vasektomi
2: apa sih?
0: Apa?
2: Oh, yang di ini.
1: Diputus.
2: Jadi kan ya, KB untuk versi cowok.
0: Oh. Mm-hmm.
1: Gitu.
2: Diputus. Terus kenapa akan mengganggu?
1: Iya. Sedang dibincangkan apakah bisa mengganggu fungsi seksual pria atau enggak.
0: Oh, gitu. Apa masih dipertanyakan?
2: Masih pertanyaan. Ya. Ah, kurang valid. Kembali kalau gitu informasinya kurang ah. Kurang.
1: Salah lagi.
2: Kayak masih bertanya-tanya.
1: Saya coba lagi yang lain boleh enggak?
2: Kurang ya
1: yang lain lagi saya boleh enggak?
0: Terakhir ya. Seru juga.
1: Iya.
3: Berarti 3 kali olahraganya hukumannya.
1: Oke.
0: Enggak. Hukumannya
1: apa
0: naik
1: itu?
0: Motor di belakang truk ayam.
3: Muam-muam ya tuh.
0: 2 jam aja.
1: Kok susah ayo banget sih.
2: Hukumannya nanti kamu pulang. Kenapa sama aku sih? Kamu duduk di bagasi ya.
0: Ah iya boleh.
1: Ah itu dia. Duduknya di bagasi.
2: Iya.
1: Lah kita ngeringkuk dong berarti.
2: Iya. Sampai rumah ya.
1: Tim SAR berhasil evakuasi 4 jenazah korban kapal Virgo dengan menyelam ke dasar laut.
0: Ah ini mah udah dari kemarin.
2: Ini
0: bagus sih, berita bagus.
1: Oce, Oce, gue baca
2: udah lama ini mah. Udah lama ya. Oke, okay. Hukumannya adalah kamu ngasih duit buat Om Indra, Om Buluk hari ini 55.000. Buat aku, kamu cukup pulang duduknya di
0: bagasi.
2: Oke,
0: okay,
2: deal.
3: Deal.
2: Oke, Israel. Terima kasih.
1: Terima kasih.
2: Kita ketemu lagi besok sama Suara. Terima kasih sudah menemani Kinos Gina dari jam 7 tadi pagi. Kita ketemu lagi besok seru-seruan dari jam 7. Jangan kemana-mana dan pantengin terus isuara.network dan juga 101,4 FM hanya di Suara Seru.
1: Aku masih punya berita lagi.
2: Ah, gak penting apa.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Siapa aja sih public figure yang sukses dari radio?
1: Ih, banyak banget tahu. Kalau yang dimaksud public figure Indonesia, ternyata yang sekarang kita kenal ada di TV, YouTube, atau panggung, justru sebelumnya mereka memulai karir sebagai penyiar radio loh. Contohnya nih, Panji Pragiwaksono. Sebelum dikenal luas sebagai komika, aktor, atau content creator, Panji juga punya pengalaman sebagai penyiar radio. Terus, ada juga Gofar Hilman. Kita sama-sama tahu dong kalau sebelumnya Gofar Hilman pernah siaran di Hard Rock FM Jakarta. Gofar juga pernah bilang menjadi penyiar adalah cita-citanya sejak masih sekolah. Dia juga pernah memecahkan rekor MURI, siaran live talk show selama 34 jam. Bayang nggak tuh? Nah, sekarang juga ada Pak Sutri yang pertama berkecimpung di dunia radio. Siapa lagi kalau bukan Rizky Kinos dan Nikta Gina? Kinos mengawali karir sebagai penyiar radio di Bandung sejak 2006 hingga 2008. Terus mulai ikut audisi VJ MTV di tahun 2008 dan berhasil menjadi juara pertama. Nah, gimana dengan Gina? Nih, menariknya, Gina merupakan lulusan kedokteran yang justru menemukan kesenangan besar di dunia radio. Dan sekarang mereka siaran di Suara Serunya Iswara loh. Udah pada tahu kan? Gue sih cuma ngingetin aja, takutnya sahabat suara pada lupa.
0: Oh, jadi gitu.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Apa sih beda radio sama platform musik lainnya?
1: Ya jelas beda lah. Radio itu ngasih pengalaman yang live, spontan, interaktif, dan terasa lebih personal. Lewat kehadiran penyiar yang nemenin kamu, menyapa, bercanda, memberikan informasi, bahkan membacakan pesan dari pendengar secara langsung. Ini yang ngebuat hubungan antara penyiar dan pendengar bisa sangat terasa personal. Meskipun mereka sebenarnya gak saling mengenal loh. Sedangkan kalau playlist dari platform musik cuma ngasih pengalaman mendengarkan musik yang lebih personal, on demand, dan memang bisa dikontrol langsung sama penggunanya. Jadi ya gitu-gitu aja. Beda sama radio. Di radio, kita gak selalu tahu lagu atau konten apa yang akan muncul berikutnya. Dan justru, disitulah keseruannya ngedengerin radio.
0: Oh, jadi gitu.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90.2 FM Semarang, 95.1 FM Palembang, dan 89.7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

Bedanya kalau saya jalan kaki tuh ya. Dari MRT ke MRT. Selamat pagi menjelang siang, Dodo Harahap di 10 lagu keren tanpa jeda iklan nemenin kamu sampai jam 2 siang. Ada Malik and the Essential.

0: Hadir di Pesta Pora, Malik and the Essentials, Rhyme Laude, Juicy Lucy siap dimainkan setelah Marcelo Tahitu. Gadisku, Dodo harap nemenin kamu live di 9 kota dan juga web streaming isuaranetwork.com/streaming. Live TikToknya kalau mau ngeliat saya kerja ya silakan di @isuara.network.
1: 10 lagu keren musik Indonesia.
2: One day I saw this girl.

Jam Medan Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Baru saja dimulai 10 lagu keren tanpa jeda iklan, jam 11 sampai jam 2 siang. Bagaimana hari minggunya sahabat suara? Hari minggu aku ada sedikit keanehan karena jam 12 malam di hari Sabtunya pengen banget makan yang manis-manis. Akhirnya mesen apa? Mesen yang namanya pisang nugget lumer coklat. Aduh, gak tahu namanya apa, tapi pisang nugget coklat. Itu enak banget. Tapi ya kan udah malam ya, jadi makannya tuh cuma satu aja dulu. Disisain lah ya beberapa personilnya, masukin kulkas. Besoknya kita beli tuh ice americano hari Minggu pagi. Wah, cerah sekali. Ini sangat hari yang indah. Oh, masih ada pisang nugget coklat, kita keluarin dari kulkas. Pas dimakan,

Kopi Tower lagi dengerin Iswara minta Sal Priyadi. Kita mainin langsung, ini dia. Wijaya 80 dan juga Sal Priyadi dengan Bulan Bintang Garis Menyilang. Wow. Selamat datang di pernikahan ya. Bukan, bukan. Megah banget ya intronya ya. Dodo Harahap nemenin kamu di web streaming iswaranetwork.com/streaming dan juga di live TikTok @iswara.network. Hanya di Iswara, suara warga Indonesia.

di web streaming iswaranetwork.com/streaming. Noah dengan mungkin nanti, dan itu kata-kata yang akan saya sampaikan ke teman-teman yang ingin mengajak saya ke Singapura. Mungkin nanti ya, karena harganya 1 dolar Singapura lagi dar-dar-dor banget. Tapi menyapa warga Singapura yang mendengarkan Iswara, apa kabar? Ari Lestari, Singapura hadir, hai. Kan saya nanya, gimana? Uji panas gak di sana? Enggak katanya, soalnya semalam hujan seharian. Singapura, hujan, belum pernah tuh saya ya. Auranya kayak Pantai Indah Kapuk ya, gerah terus.

Yan ya untuk Indonesia hadir sekarang ini The Rain dengan Semoga Dia Bahagia. Pas, bisa pas kayak gitu ya. Ada juga Mawar De Jong dengan Sedang Sayang-Sayangnya.

Jadi pengen pisang juga. Makanan olahan pisang tuh the best ya. Dua lagu ini, The Rain dan juga Mawar Deyong, siap dimainkan setelah Naikila, My Mind Gue. Di Suara, Suara Warga Indonesia. Wah, kalau kata teman saya, ingat ya, gak semua dandanannya bisa kayak Naikila. Sadis mulutnya ya. Dodo Harahap, sampai jam 2 siang di Suara, Suara Warga Indonesia.

0: Malam Surabaya, suara warga Indonesia. Lagu ke-10. Sambil siap-siap masuk ke jam 12 siang, mikir-mikir makan siang apa, tanggal 28, hey, hari gajian seluruh. Seluruh yang gajian tanggal 28, Dodo harap bakal balik lagi.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Art is never just about what we see, but also the ideas, perspectives, and conversations behind it.

0: Pagi Suara, suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia
1: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen, setiap

0: sekolah di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Selamat makan siang. Sudah jam 12 siang. Dan tadi tuh sempat mau ngebahas apa, lupa kan, gak dicatat. Seputar makanan siang. Jadi yang pasti sahabat suara, jangan lupa makan siang. Nikmati benar-benar setiap kunyahannya. Dodo harahap.

0: isuara.network. Tenang aja, masih ada 2 jam lagi nemenin kamu ya. Salma Sasabil dilanjut dengan yang ini.
1: Dikala hujan turun deras, kala rindunya
0: overnight kita lewati berdua. Lalu juga ada Marcel denganmu, setelah Niji dengan Rahasia Hati. Dodo Harahap masih menjadi teman siang kamu, nemenin makan siang juga. Asik. Jualan kali ya gue.

0: Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Hai, sahabat suara yang ada di Surabaya. Bagaimana siang harinya? Gerah. Tapi semoga untuk yang di Bandung, kalau kata Cici Glenka ya, hujan terus. Ih, cakep banget.
1: Melati, maafkan aku lagi.
0: Aduh. Udah siap belum lagu ini muncul? Ini ada Dewa 19 dengan Satu Hati Kita Semestinya, siap dimainkan setelah yang ini juga.

lagu yang disuka sama Fitrian, Dewa 19, Satu Hati Kita Semestinya. Ini kalau dengar lagu ini ya, perasaan tuh kayak kembali ke era ketika masih dengerinnya di tape recorder, kaset. Terus juga harus bassnya harus kencang. Jojo. Kamu masih mendengarkan Iswara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya. Suara warga Indonesia bareng

Kamu tim 5 minutes yang mana nih, yang masih sarungan? Usia? Gak apa-apa dong. Itu hanyalah angka. Tapi masih bisa makan apapun, itu adalah langka ya. Dodo Harahap masih menemani Sahabat Suara sampai jam 2 siang. Dua lagu ini siap dimainkan setelah Ghea Indrawari dengan 1000 kali. Jangan lupa mainkan juga dong 0816-114-1014, live TikTok at iswara.network, dan juga web streaming di iswaranetwork.com/streaming. Full music, full AC pokoknya ya. Sampai jam 2 siang nanti.

0: Starby and Blue the Line dengan Cult BS di Iswara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Palu juga Surabaya, suara warga Indonesia. 10 lagu sudah selesai dimainkan. Makan siangnya masih harus lanjut. Kalau belum makan siang, silakan makan siang sahabat suara ya. Next, ada Adera dengan Lebih Indah. Dodo Harahap masih menemani kamu di
1: Iswara, suara warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Aku udah pernah beliin atu loh.
1: Ya ada satu-satu.
0: Nah yang belum kesampaian tuh yang tipe apa? Lanjut yuk. Kita bacain WhatsApp yang udah masuk. Yang pengen bercerita barang apa, atau mungkin artis siapa yang kamu idolakan.
1: Yes.
0: Yang kamu rela mengeluarkan duit banyak hanya untuk ketemu mereka, atau mungkin membeli sesuatu itu. Halo Kak, selamat pagi. Aku dulu pernah beli satu paket game, namanya The Last of Us. Itu habis sampai 7 juta.
1: Astagfirullahaladzim. Terus ortu tanya, dari siapa? Aku jawab, kado dari teman kantor.
0: Si Mama masih percaya aja itu.
1: Iya, karena kalau tahu aku beli sampai 7 juta pasti mereka marah banget. Ya iyalah.
0: Berarti dia gamer ya. Jadi waktu itu gue sempat juga beli Sahabat Suara rela merogoh kocek sampai 55 juta untuk membeli sepasang lovebird. Tapi waktu itu dengan harapan balik modal.
2: Ya
0: kan ada tujuannya gitu, ada pamrihnya. Kalau Ibu pernah beli barang apa paling mahal?
1: Adalah tas, enggak kesampaian mahal, Mas.
0: Aku udah pernah beliin atu loh.
1: Ya ada satu-satu.
0: Nah, yang belum kesampaian tuh yang tipe apa?
1: Sebenarnya aku enggak pengen punya sih, karena itu tuh kayak muat barangnya sedikit. Tapi biar buat gaya aja, biar kesannya kayak orang kaya gitu.
0: Astagfirullahaladzim, inget Nul. Iya. Ya, bedakan mana yang namanya kebutuhan sama keinginan.
1: Lu ngaca aja dulu Rizky sama Lovebird lu tuh, yang katanya membawa keuntungan 55 juta. Kagak usah kasih nasihat.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara. Iswara.
4: Iswara, suara warga Indonesia.
3: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap momen.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

masih menjadi teman kamu satu jam terakhir. Live TikTok juga di @iswara.network dan juga di web streaming iswaranetwork.com/streaming. Makan siang apa sahabat suara? Kalau Reza terus juga sahabat suara yang lainnya juga bilang warteg itu adalah kunci, Dok. Tapi saya baru tahu nih sahabat suara, asal usul warteg sekarang ini sebagai penyelamat perut di siang hari bahkan malam hari untuk anak kosan dan juga anak kantoran. Padahal awalnya ya sahabat suara ya, jadi tuh warteg ini sebenarnya tuh menjamur ketika tahun 1950-an sampai 1960-an di mana Jakarta lagi gencar-gencarnya melakukan pembangunan infrastruktur besar-besaran di bawah pemerintahan Presiden Soekarno. Dan gelombang urbanisasi dari daerah termasuk dari Tegal, Jawa Tengah, ini besar banget. Banyak warga Tegal yang merantau ke Jakarta untuk menjadi pekerja kasar atau tukang bangunan. Nah, ternyata uniknya nih sahabat suara, keluarga para pekerja ini kemudian berinisiatif mendirikan warung makan sederhana di sekitar lokasi proyek untuk menyediakan makanan murah, mengenyangkan, dan sesuai dengan kantong para tukang bangunan. Tujuannya cuma satu, menyediakan makanan murah, mengenyangkan, dan sesuai dengan kantong para pekerja kasar. Jadi warteg punya identitas visual yang kuat banget. Pasti sahabat suara sering lihat kalau warteg ini di catnya tuh jentrong banget bahasanya, pasti mencolok banget warnanya ya, dengan dua pintu kanan kiri. Ternyata desain ini ada sejarahnya. Pintu ganda kanan kiri ini dibuat untuk memudahkan akses keluar masuk pelanggan yang biasanya sangat ramai dan berdesakan di jam makan siang proyek. Sekarang kok jadi berdesakannya di dekat perkantoran.

Naif dengan air dan api di Iswara, Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Buat sahabat suara yang baru aja beli makan siang, sama dong, tos dulu ya. Saya juga baru beli makan siang, 4 lagu lari ke bawah. Kalau yang di live TikTok ngeliat saya sih, ngeliat ya Lora larinya kayak gimana. Lora lari, hadir bahasanya, lari-lariannya saya kayak gimana ya. Kita makan bareng di live TikTok berarti.

0: silahkan lari, lari, nyanyi. Wah, udah harus makan siang ini, Dodo Harahap ya. Coklat dengan luka lama, silahkan sahabat suara nyanyi bareng.
1: Udah siap belum?
0: Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan ikuti irama. Ada juga Nona dengan rollerblade. Oke, saya udah harus makan. Dua lagu ini siap dimainkan setelah Rizky Febian dan Ziva Magnolia dengan Terlukis Indah.

banget gak dengerin lagu itu ya. Kita cek ya, aku cek dulu ya. Tapi ngomongin makan siang, tadi kan janjinya 3 lagu lewat ini nih ya. Nona, Coklat, Rizky Febian, Ziva Magnolia. Mau colongan makan, gak bisa sahabat suara. Buat saya makan tuh gak bisa selap-selip. Karena harus selesai dikunyah pelan-pelan. Karena sempat aneh juga ada yang namanya istilah power lunch. Power lunch itu makan sebentar tapi berkualitas. Ya enggak, makan siang tuh ya harus makan siang pelan-pelan ya enggak sih? Jadi enggak bisa sambil meeting, enggak bisa sambil ngerjain sesuatu, mending tara dulu. Tapi problematik juga ya, takutnya nanti malah yang ada kesehatannya menjadi korban kayak asam lambung atau sakit perut atau masuk angin. Kalau kamu tipikal yang mana sahabat suara? Makan siang harus benar-benar ada waktunya atau ada tuh yang namanya istilah power lunch. Makan siang di power-powerin. Alias disempet-sempetin. Pamungkas dengan berapa kali kita akan saling memaafkan di suara.

0: dan Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Kata Esa, ini salah satu, kata Uci, ini salah satu lagu FTV. Kata Uci, judulnya Cintaku Kepentok Abang Bubur Ganteng. Enggak dong, bukan dong. Cintaku Berakhir di Jalur Buntu, mentok. Nanti lanjut lagi ya. Sesaat lagi, balik lagi dengan Reality Club, Anything You Want.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Bingung nyari tempat asik untuk nyalurin hobi olahraga sambil ngumpul bareng teman di waktu luang? Ion Model Tamas punya solusinya nih. Ion Limpik 2026. Acara ini pas banget buat kamu yang mau nyalurin passion olahraga dan membangun koneksi bareng berbagai komunitas. Kamu bisa seru-seruan ikut kompetisi olahraga berhadiah jutaan rupiah. Ada banyak pilihan cabang olahraga, mulai dari basket 3-on-3, fun run, fun fit, e-sport, catur, sampai pameran otomotif, car contest. Ditutup dengan penampilan dari Melaken Show di hari terakhir.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: masjid, main kemanapun itu pasti
1: emang benar.
0: Dan itu harus klarifikasi satu-satu ke orang-orang.
2: Oke, langsung kita ngobrol nih untuk klarifikasi.
3: Ada Eki.
2: Halo. Selamat pagi Eki.
0: Pagi.
2: Pagi Eki. Lagi di mana lo?
0: Lagi di jalan mau ke kantor.
2: Eki, gimana Eki klarifikasinya Eki?
0: Ah iya, jadi satu perusahaan itu kan punya partner.
2: Oke.
0: Okay. Nah, partnernya ini cowok. Nah, okay. Si cowok ini itu ketahuan skandal so-so.
3: Wow.
2: Aduh.
3: Ada perselingkuhan.
0: Betul.
2: Aduh.
3: Nah,
2: kayak gini seru nih, kayak gini-gini paling seru nih. Terus, iya. terus.
0: Nah, kebetulan cowok ini adalah teman satu tim yang ibaratnya ya emang gua handle. Nah, terus juga temenin orang ini juga emang teman dekat lah. Jadi, ini terketahui langsung heboh lah satu kantor ya. Heboh satu kantor, sampai area sebelah pun ngedenger. Jadi tuh setiap mau visit, main kemanapun itu pasti emang benar. Dan itu harus klarifikasi satu-satu ke orang-orang.
3: Itu karena si orang yang melakukan perselingkuhan ini ada
0: diam.
3: Di tim elu.
0: Betul, dan orangnya jadi, diam, gak mau ngomong.
3: Lu lah yang ketempaan suruh klarifikasi.
2: Lu ikut betul, klarifikasi atau lu bilang, gue gak mau ngomong yang macam-macam, gue takut salah, gitu atau gimana?
0: Ngambil jalan tengah sih.
2: Apa
0: jawabannya
2: tuh?
0: Adalah, kurang tahu sih, tapi tanya langsung deh, gitu.
2: Benar, pasang badan. Pasang badan, malah balik badan.
0: Beda kalau misalnya ngobrolnya sama temen deket.
3: Kalau sama temen deket, lu ceritain semua.
2: Oh, kalau sama temen dekat gimana?
0: Gue gak nyangka banget tau kalau dia kayak gitu.
2: Hey, rumpi kamu Eki.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara. Iswara.
5: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Primadona Adhikara menjadi lagu terakhir di Nongkrong Bareng. Selamat melanjutkan aktivitas sahabat suara, dan kalau belum makan siang, makan. Karena saya juga baru sadar, kemarin terakhir makan itu jam 7 malam. Dan kalau udah masuk siaran kan udah males ya buat makan ya, karena repot. Akhirnya baru sadar, ternyata resmi jam 2 ini tank 19 jam gak makan. Makanya belepotan ngomongnya. So ya, yeah, jangan lupa makan siang sahabat suara. Kita ketemu lagi di hari Rabu insya Allah dari jam 11 sampai jam 2 siang. Dodo Harha pamit, selamat lanjutkan aktivitas. Terima kasih sudah menonton di live TikTok at iswara.network, dan juga mendengarkan di 9 kota dan juga di iswaranetwork.com/streaming. Bye bye.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.

0: Kalau udah lama banget.
1: Kalau sekarang kamu udah nikah.
2: Selamat pagi Anita.
0: Pagi.
1: Kamu lagi
0: Nita, kamu,
3: halo.
1: Gimana ceritain, Nen?
0: Jadi masih kelas 1, pacaran sama kakak kelas. Kebetulan juga kita satu lingkungan rumah, tetangga lebih tepatnya.
3: Pacarku memang dekat, 5 langkah dari rumah. Terus udah gitu?
0: Ya udah, kita jalan. Kok dia udah, pokoknya nuduh dia cemburu sama ini sama itu. Tapi terus malamnya dia ngaku dia balik lagi sama mantannya.
3: Ya.
1: Nah gimana sih?
0: Terus, iya, terus udah yang udah deh, udah mau ngambek, besok pagi tetap dijemput.
3: Lah?
0: Sekolah bareng.
3: Oh karena kan deket tetangga ya?
0: Ya di mobil ya berantem lah, nangis-nangisan sambil ke sekolah. Udah nyampe sekolah, berantem. Terus aku turun, banting pintu, terus langsung lari ke kelas, dikejar.
3: Ini kayak film-film ini. Ya kan? Begitu kamu banting pintu, terus dia gimana?
0: Ya, banting pintu terus langsung lari dong ke kelas.
3: Ya.
0: Nangis, terus dikejar.
3: Manis. Manis banget. Aku gak pernah dikejar-kejar gitu.
1: Ya Allah.
3: Tapi abis itu akhirnya kamu gak balikan lagi sama dia.
0: Ya masih berhubungan baik aja waktu itu.
1: Aduh.
0: Kayak gak mau lepas juga sih sebenarnya.
1: Sampai sekarang gak?
0: Enggak lah, udah lama banget.
1: Kalau sekarang kamu udah nikah?
0: Saya sudah menikah dan sudah menjadi janda.
3: Masih kamu pengen dikejar-kejar gitu lagi ya?
1: Janda, selalu terdepan.
4: Kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara. Iswara.
5: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
4: Iswara.
5: Iswara. Suara warga Indonesia.
6: Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.
5: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Suara Palembang, suara warga Indonesia. Selamat siang, sahabat suara. Hai, suara Dian lagi nih. Asik ya, hari Senin nih. Dian bakal bikin pikiran kamu kacau. Kok gitu Dian, jahat banget Dian ya. Enggak, maksudnya kacau itu bukan dalam arti yang berantakan gitu, enggak. Tapi Dian lebih ke kayak kacau nih, bikin fokus kamu tuh bingung. Antara kamu mikirin prioritas mungkin, atau juga kebutuhan sekundernya. Ini belajar apa sih? Tapi bener loh, sahabat suara, hari ini Dian bakal ngajakin kamu banyak banget bahasan, termasuk nantinya di jam 3 sampai jam 4 ya. Pokoknya dengerin aja, walaupun mungkin ada yang sama kayak Dian di weekend kemarin, sempat sakit tapi tetap dipaksa kerja ya. Semangat nyari uang. Mantap. Tapi ya gitu ya, namanya hidup harus ada yang dipenuhi gitu ya. Walaupun mungkin ada beberapa hal-hal lain juga belum tercukupi gitu. Pokoknya bersyukur aja lah ya, apa yang bisa dijalani. Masih dikasih waktu juga untuk berbuat baik ya, nikmatin aja ya. Yuk kita kacau bareng. Salah Dian, bukan kacau bareng, nongkrong bareng tau. Nongkrong barengnya sampai jam 4 sore bareng Dian Adira.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Suara Palema, suara warga Indonesia. Sahabat Suara masih dengerin Diana Dira tentunya. Dan mungkin buat kamu yang lagi kepikiran ya, karena di rumah itu lagi sistem PJJ juga, jadi adik kamu ataupun anaknya ayah bunda nih ya, ataupun kamu bahkan kerjanya itu mobile dan bisa dari rumah juga, bingung karena internet di rumah lagi lemot banget, ah udah ganti aja deh. Ini Dian mau kasih rekomendasi ya, karena ada internet rumah yang super ngebut, lebih stabil dengan harga yang super hemat juga. IndiHome dengan kecepatan 500 Mbps siap jadi pilihan kamu nih sahabat suara ya. Jadi dengan kecepatan hingga 500 Mbps itu aktivitas internet di rumah itu jadi makin lancar. Mau streaming, gaming, kerja, sekolah, online dari rumah tuh enak banget. Apalagi internetannya bareng seluruh keluarga, jadi semuanya bisa lebih nyaman lagi. Harganya itu mulai dari Rp350.000 aja. Buat kamu itu bisa hemat banget sampai dengan Rp199.000. Dan gak usah capek lagi buat milih-milih internet kenceng terus harganya hemat. Karena ya dengan IndiHome kamu bisa dapat dua-duanya, dan internet super cepat, harganya juga gak bikin kantong kamu jebol. Dan selain itu juga nih, buat hiburan di rumah banyak banget bonusnya. Ini dapat juga bonus langganan Vision Plus, Prime Video View, dan juga Maxstream TV plus Ultra Mesh WiFi untuk koneksi yang lebih stabil di setiap sudut rumah. Makanya ayo bikin internet di rumah jadi lebih kencang, stabil, hemat, dan juga pastinya lebih seru. Aktifin sekarang juga di Grapari, atau boleh cek informasi lengkapnya di tcel.id/indihomeinfo. Nah, syarat dan ketentuannya tetap berlaku ya sahabat suara.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

Dalam sunyi kau bersabda, pada bunyi yang kau dekap. Perasaan ini tertuju pada diri yang sempurna. Hanya dirimu yang sempat melekat, lalu disekap, melebur, masih mendekat. Singkatnya kamu sepakat, ditarik, diukur, dililit, dan dilempar. Semacam aku ditunggu.

0: Suara Palembang, suara warga Indonesia, sahabat suara yang mungkin kamu sekarang lagi ngerasain di siang hari ini panas bedengkong deh Palembang ya. Mana masih berkabut ya. Kabut yang tidak bisa dinikmati ya. Harus pakai masker. Jaga kesehatan ya sahabat suara ya. Aduh, Dian jangan sarkas mulu deh. Mendingan kita ngasih tahu hal positif aja nih sahabat suara, karena kebetulan ya Dian juga kemarin tuh lumayan kaget nih lihat updatean-updatean mengenai Asian Games yang sekarang itu sedang berlangsung di Jepang sampai dengan tanggal 28 kalau nggak salah. Kalau nggak salah terus ya, karena Dian bingung mau nonton langsung ya, kayaknya sayang ongkos, lebih enak jalan-jalan kalau ke Jepang ya. Siapa juga yang mau ngajakin. Ini buat sahabat suara mungkin yang suka juga ya mengikuti olahraga, perkembangan olahraga banyak cabornya ya di Indonesia khususnya, apalagi kita juga Palembang ini sangat akrab dengan Asian Games karena pernah menginjakan di sini berbagai negara ya, di Palembang kota kita tercinta ini ya. Jadi kita lihat update-annya untuk tahun 2026 ini. Kontingen Indonesia itu ada di peringkat ke-14 klasemen sementara di Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Japan ya, dengan perolehan total 24 hingga 27 medali per Senin di hari ini, tanggal 28 September 2026 siang ini. Sorry, berarti Asian Games-nya belum selesai. Maksud saya tadi yang selesai itu penghitungan skor tanggal 28 ini. Aduh Dian ya, coba minum dulu deh. Oke, kita lanjut lagi ya sahabat suara ya. Untuk perolehan medali, Indonesia itu sendiri sudah mengumpulkan 2 emas, 5 perak dan juga 20 perunggu. Nah, medali emas sendiri itu disumbangkan oleh lifter Rahmat Erwin Abdullah dari cabur angkat besi kelas 75 kilo. Sekaligus dia memecahkan rekor dunia baru loh. Clean and jerk 206 kilogram dan total angkatan 366 kilo. Wow. Kuat banget Rahmat ya. Oke, untuk medali peraknya ini diraih dari cabang olahraga e-sports nomor Pokemon Unite setelah berjuang di partai final melawan Jepang. Nah, untuk perkembangan cabang olahraga lainnya nih sahabat suara, untuk voli putra itu timnas voli putra dari Indonesia sukses membungkam Kyrgyzstan dengan skor telak 3-0 di babak penyisihan grup B di Senin pagi tadi. Nah, untuk bulu tangkis sendiri mungkin kemarin sempat seliweran ya, heboh banget bulu tangkis ya, updatean dari legendnya dari bulu tangkis ya. Ada Taufik Hidayat juga yang memang dengan bangganya karena udah lama banget kita tidak meraih kemenangan di bidang ini ya. Untuk beberapa wakil seperti ganda putra Fajar Fikri dan Leo Daniel itu kompak untuk masuk atau melaju ke babak selanjutnya ya. Jadi banyak banget update-annya. Kenapa kita bisa ada di peringkat ke-14? Karena memang kalau dilihat untuk 10 besar sendiri, untuk yang pertama itu masih didudukin oleh China. Dan yang kedua ada Jepang, yang ketiga ada Republic of Korea, yang keempat juga peringkat keempat ada Uzbekistan, kelima ada Kazakhstan, bagus banget negara ini, Salfok, yang keenam ada Thailand, dan juga yang ketujuh Islamic Republic of Iran, ada juga Bahrain di delapan dan sembilan, kecil banget tulisannya, mohon maaf ya, Democratic People's Republic of Korea. Yang ke-10 ada Malaysia, dan Indonesia masih di peringkat 14 ya. Kita doakan aja dan kita support juga, semoga Indonesia nantinya bisa naik, makin naik 10 besar, bahkan bisa di 3 besar ya. Jadi kita membanggakan Indonesia lagi dengan berbagai kompetisi di kancah internasional tentunya ya. Lihat update-annya tuh seru banget loh sahabat suara, karena apa ya, tidak dipungkiri dari dulu cabang olahraga itu dengan berbagai banyak macamnya itu merupakan salah satu hiburan juga untuk kita warga Indonesia menikmati bakat-bakat dari anak bangsa. Benar banget gak sih? Apalagi kalau misalkan ada perwakilan dari daerah kita sendiri gitu, dengan bangganya kan ketika dia pulang bawa medali, apapun itu pencapaiannya, pasti disambut dengan hangat dan juga rasa bangga yang tinggi dari warga kota asalnya gitu. Terlebih lagi apalagi kalau kita menjadi orang terdekatnya dari orang tua, sahabat, bahkan teman-teman seperjuangan. Nah, makanya buat kamu sekarang yang kalau misalkan kepikiran siang kayak gini, kayaknya mending tidur ya, ngapain, lihat no orang udah di Jepang lomba.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat Suara, masih bareng Dian Nadira, tentunya di Nongkrong Bareng. Dan seperti yang Dian bilang di awal tadi, kalau hari ini Dian bakal bikin kamu kacau ya. Karena dengan banyaknya informasi yang bakal Dian kasih, termasuk di jam 3 sampai ke jam 4 nanti, karena Dian siaran gak sendirian lagi. Kali ini Dian kedatangan teman-teman mahasiswa dari Universitas Sriwijaya. Dan kayaknya langsung aja kita kenalan, ada siapa aja di sini. Halo.
1: Ya, enggak ngomong dia.
2: Halo, perkenalkan saya Dinda Amir Salsabila di sini sebagai wakil ketua pelaksana Sriwijaya Law Fair 2026.
0: Sabar dulu, saya hanya menyamakan menaikkan nama, lengkap sekali ya informasi yang Anda beri. Oke, panggilnya siapa sayang?
2: Amira.
0: Sayang ya, kalau cewek sayang ya. Kalau Amira.
2: Iya.
0: Amira tadi kuliah di Unsri ya, benar.
2: Iya.
0: Kamu kuliah apa?
2: Dari Fakultas Hukum, Kak, Ilmu Hukum.

0: Mau hukum, oke. Okay. Angkatan berapa? Semester berapa?
1: Semester 5.
0: Semester 5, oh lagi sibuk-sibuknya harusnya ya, semester 5 ya.
1: Iya, Kak.
0: Oke, okay, sebelahnya ada siapa, Mira?
2: Halo, Sobat Suara. Perkenalkan, nama saya Riberi Hardiansyah. Sobat Suara bisa panggil saya Riberi. Riberi.
0: Riberi. Oke, okay. Riberi ini sama ya? Ininya, ya?
3: Iya, sama. Fakultas Hukum juga.
0: Fakultas
3: Hukum Universitas Sriwijaya.
0: Semester?
3: Semester 5 juga.
0: Sekelas.
3: Sekelas, iya. Kebetulan.
0: Cantekan gak? Gimana sejauh ini kalau misalkan kuliah ya? Apakah seru? Karena ini udah semester 5 ya. Karena setahu aku ya, bukan setahu aku, sepengalaman aku juga kalau kuliah tuh semester 5 tuh udah kayak udah menjajaki dewasa lah untuk kita, udah ngerti ritme dari cara belajar kita juga. Terus juga belum lagi mau siap-siap magang, kadang kan kayak gitu kan. Dia ribetnya udah dapet banget gitu ya.
3: Iya, betul banget.
0: Gimana sejauh ini?
3: Kalau sejauh ini alhamdulillah masih terkendali, dikarenakan kebetulan juga masih dalam cuaca karhutlah. Jadi
0: cuaca baru tuh.
3: Suasana karhutlah gitu.
0: Suasana iya. Ya.
3: Kita balik lagi kayak ke zaman COVID-19 yang dimana perkuliahannya dilaksanakan secara daring gitu. Gimana kalau menurut Amira?
0: Kok penyiar sama aku?
1: Oke, Amira gimana? Sendiri, alhamdulillah masih terkendali. Terus juga Amira juga saat ini di Sambi karena karhutlah ini kan kayak lebih banyak di rumah gitu kak ya, jadi kayak bosen jadi nyambi sambil kerja gitu kak.
0: Aku pikir jujur ya, aku pikir anak sekolah aja yang benar-benar dipulangnya, maksudnya PJJ ya. Tapi ternyata anak kuliahan juga dapet dampaknya gitu ya.
1: Iya kak. Aduh. Karena teman-teman kan ada juga yang kuliah di Layo kak.
0: Oh iya, kalau kami, di Layo jelas.
1: Kalau kami kebetulan di Bukit.
0: Oke, okay. Ya kebetulan aku juga di Layo dulu, memang di sana cepat terkena ya, karena memang kebanyakan lahan ya kita ya, kampus kita. Oke, okay. Sejauh ini ikutan apa aja nih organisasi?
3: Oke, okay, dari Riberi, organisasi yang digeluti untuk saat ini adalah LAUKUS, yaitu Law Intellectual Society yang bergerak di bidang ilmiah dan artikel ilmiah begitu.
0: Oke, selama 5 semester ini ikut itu doang atau ada lagi?
3: Ada lagi, kebetulan juga mengikuti ALSA.
0: Oke, berarti 2 organisasi.
3: Iya, 2 organisasi.
0: Kegiatan yang lain, aktivitas lain di luar dari lingkungan kampus?
3: Aktivitas di luar lingkungan kampus, Beri sendiri.
0: Apa, bikin konten A Day in My Life enggak? A Day in My Life itu kan sebenarnya seru ya, karena ini apa namanya,
1: menceritakan keseharian,
0: keseharian kita gitu, gitu ya. Amira juga aku juga sering kok bikin kayak gitu, tapi sekarang judul aku ubah ya. Pokoknya Melo Yaku. Nah, kalau kita bahasa Palembang itu aja, nggak perlu yang keren-keren lagi sekarang ya, untuk ternoda dia. Oke, aktivitas luar apa kamu? Di luar dari dunia perkuliahan, apakah kamu punya usaha sendiri gitu atau ada komunitas lain?
3: Kalau usaha itu nggak ada untuk saat ini, tapi pernah mencoba
0: joki ya, joki
3: joki Strava mungkin boleh.
0: Tiba-tiba jangan dong, harus sehat bareng-bareng. Apa aktivitas di luar?
3: Aktivitas di luar seperti olahraga biasa, workout gitu.
0: Oh, kamu doyan olahraga?
3: Doyan olahraga.
0: Oke, apa olahraga? Apa
3: olahraga? Nge-gym tipis-tipis gitu.
0: Oh, nge-gym. Nge-gym tipis-tipis tapi badan kebentuk tuh sampai sesek tuh, alma mater tuh dibuka aja kancingnya, gak usah digituin banget. Oke, okay, berarti emang keseharian lah ya, ada kebiasaan-kebiasaan di tiap harinya ada gitu rutinitasnya ya.
3: Iya, benar.
0: Olahraga itu bagus loh, itu salah satu habit yang oke okay juga. Kalau Amira sendiri di luar dari tadi apa, organisasi yang sama?
1: LAUKUS.
0: Nah, di luar itu apa?
1: Kalau Amira sendiri tuh organisasi cuman one and only itu cuma LAUKUS kak.
0: Ati.
1: Gitu aja. Kalau keseharian ya itu mungkin Dinda juga nyambi kerja sama ada usaha juga kecil-kecilan.
0: Apa kamu apa?
1: Nail art kak, kalau mau.
0: Nail art di mana?
1: Home service kak. Jadi di booking dulu, nanti
0: Amira
1: datang
0: ya
1: ke rumah. Ya.
0: Ih, seru banget.
3: Promosi nih.
0: Gak apa-apa, dia sendiri yang ngerjain, kamu sendiri.
1: Iya,
0: ya?
1: Sendiri kak.
0: Tuh, ayo, ayo. Enggak, karena seru ya, nail art itu kan belakangnya aja art ya, berarti nggak ada yang namanya gendernya, nggak. Memang semuanya bisa. Jadi tenang aja. Yeah. Berarti kamu ini juga ya, fun juga ya ngejalanin.
1: Iya kak.
0: Gitu ya.
1: Ya walaupun
0: emang
1: agak.
0: Emang suka gambar sebelumnya.
1: Sejujurnya enggak sih kak, tapi karena kan tapi karena kayak kalau misalnya tiap ada berhalangan atau tiap acara itu kan suka pesan-pesan kuku gitu, kalau pesan di Shopee atau pesan di Tokopedia tuh itu kayak ongkirnya mahal gitu.
0: Oh,
1: jadi
0: beli online tuh kayak mikir online-nya dulu berulang kali gitu ya. Kayaknya seru coba ini ya, belajar sendiri gitu. Ya.
1: Lebih enak belajar sendiri, bisa pakai lama kan, bisa sesuai desain yang kita mau. Jadi ya udah.
0: Aku juga suka tuh beli yang tempel-tempel aja. Kalau nail art beneran tuh kadang sayang ya mau dihapus ya, karena kalau cewek kan masanya paling 7 sampai 10 hari ya. Tiba-tiba aduh udah mau dilepas lagi, dihapus lagi gitu. Bagus loh dia punya usaha sendiri. Di luar itu ada lagi?
1: Enggak. Cukup
0: nah,
1: itu.
0: Yang aku penasaran dari kalian berdua nih, ngatur waktunya gimana sih dengan aktivitas seperti itu, sedangkan kuliah hukum itu enggak ini loh, enggak gampang ya ngatur waktunya. Karena ada beberapa saudara, bahkan teman aku sendiri pun anak hukum yang memang kayaknya dikit-dikit tugas, kadangnya susah diajak main, belum lagi dia pulangnya sorean, kadang udah sisa capeknya doang. Nah kalau dari kalian berdua gimana bagi waktunya, pasti beda-beda nih.
3: Kalau dari aku sendiri untuk tips and trick bagi waktu dalam perkuliahan ini, tentunya jika ada tugas jangan molor-molor langsung dikerjain.
0: Betul, prioritaskan.
3: Prioritaskan. Jadi kalau tugas itu udah selesai, teman-teman sobat suara bisa menikmati aktivitas di luar kegiatan kampus
0: tersebut.
3: Iya, benar.
0: Aku setuju sama Riberi, karena kalau kita udah ngerjain prioritas kita, terkadang untuk sesuatu yang lain yang menunggu di belakang itu jadi lebih plong.
3: Benar.
0: Sama kayak kita ya, kalau muslim kan misalkan mau ada aktivitas yang berat, kalau udah sholat tuh enak banget ya
1: tinggalinnya
0: ya. Kayak oh aku udah tenang nih, mau gimana. Misalkan kayak Riberi mau lari nih sore kan, tapi udah sholat asar kan enak kan selesai itu. Tapi dia bablas sampai subuh larinya. Jadi benar-benar aku setuju sih. Itu tipsnya oke tuh. Duluin dulu apa yang menjadi prioritas ya.
3: Iya benar ya, sekali.
0: Oke. Okay. Nah, kalau Amira sendiri apa?
1: Kalau Amira sendiri ya seperti Berry tadi, yang tugas-tugas itu diprioritaskan terlebih dahulu. Terus yang kerja Amira itu biasanya setelah kuliah kak. Jadi kalau kami di Bukit itu semester 5 ini kelasnya itu kebanyakan kelasnya itu kebanyakan pagi, jadi sampai jam 12. Nah dari jam 12 sampai sore itu Amira baru kerja. Terus untuk kuku itu biasanya Amira ambil job setelah kerja kayak jam 6-an atau malam gitu kak.
0: Berarti memang rame beneran nail art dia ya. Pikir aku dia iseng doang loh.
1: Kadang-kadang aja kak, kadang-kadang ada yang mesen ke rumah, kadang-kadang ada yang mesen
0: press
1: on
0: aku,
1: gitu.
0: Aku mau kepoin IG-nya disini ya. Oke, oke, berarti memang punya cara sendiri masing-masing lah ya, biar gak keganggu lah yang mana prioritas. Apalagi kan masuk hukum sulit ya, dan juga tidak murah ya, kasihan orang tua juga ya. Kalian beasiswa kah?
3: Doain saja ya guys.
0: Nah gak apa-apa, semangat, semangat. Karena mau beasiswa ataupun enggak, kita punya tanggung jawab yang sama, yaitu harus diselesaikan. Dan juga harus serius, bener gak? Boleh kondang kan apa kon kamu ini? Oke sahabat suara ya, nanti kita bakal lanjut lagi ngobrol sama Berry dan juga Amira tentunya. Tadi mereka sempat spill karena punya satu organisasi yang sama tentunya. Ya kira-kira ada apa di organisasi itu, nanti kita tanya pengalaman mereka seperti apa. Kita bakal balik lagi ya.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
5: Iswara.
4: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara Palembang, suara warga Indonesia. Sobat Suara, masih bareng Diana Dira tentunya, dan juga bareng Berry dan juga Mira. Halo.
1: Halo,
2: halo Sobat Suara.
0: Kayak baru masuk ya, padahal udah segmen kedua nih ya. Oke, kita bakal lanjut lagi ngobrol. Coba jelasin tadi organisasi Laukus yang kalian jelasin, yang kalian sebutkan tadi, mungkin boleh itu organisasi seperti apa, dan untuk posisinya masing-masing apa di sana, divisi apa? Boleh.
2: Oke, Laukus sendiri itu singkatan dari Law Intellectual Society. Mm-hmm. Laukus sendiri bergerak di bidang keilmiahan, yang tentunya dengan tujuan organisasi tersebut dibuat untuk meningkatkan soft skill dari mahasiswa-mahasiswi Fakultas Hukum.
0: Oke, soft skill dari mahasiswa dan mahasiswa di Fakultas Hukum itu sendiri. Oke. Untuk ada yang mau nambahin, Amir? Posisinya masing-masing apa? Divisi apa gitu kan, pasti ada strukturnya kan?
2: Oke. Kalau dari Berry sendiri, dari divisi Public Relation.
0: Oh, PR, yeah. Oke.
3: Okay. Kalau dari Amira sendiri itu dari Departemen HRD, Kak.
0: HRD, yeah. Kamu? Wow, ini yang ini ya, seleksi orang nih, ngeri nih. Oke, okay, berarti memang beda divisi masing-masing gitu ya. Yeah. Kalau boleh tahu, Laukus itu sendiri sudah ada dari tahun berapa sih?
3: Dari tahun 2017, Kak.
0: Berarti kebetulan kalian ini gabung udah angkatan kesekian lah ya.
2: Iya.
0: Berarti udah berapa lama kalau kalian sendiri? Kalian sendiri.
3: Kalau dari Amira sendiri itu baru mulai ikut organisasi Laukus ini dari semester 3, Kak. Kebetulan.
0: Oh, berarti baru 1 tahun,
3: iya,
0: ya.
3: Iya, baru 1 tahun.
0: Oke. Okay. Kalau Berry?
2: Sama seperti Mira, Kak, baru 1 tahun juga.
0: Kenapa sih ikut-ikut dia mulu? Sama satu kelas lah. Berarti baru 1 tahun, kenapa gak dari awal? Kenapa? Kalo, ada alasan? Alasannya sama, aku mau denger apakah sama atau enggak.
2: Kalau dari awal itu masih melihat-lihat organisasi mana yang cocok sama diri sendiri gitu.
0: Okay.
2: Akhirnya saat semester 3 tertarik sama Laukus untuk diikutkan.
0: Oke, berarti udah tertarik di Laukus, terus baru kayak, oh kayaknya bisa nih, cocok sama aku gitu. Oke, berarti sebenarnya berdua diskusi juga kan mau masuk Laukus ini?
3: Enggak, kan kenalnya di Laukus walaupun
0: oh,
3: sekelas.
0: Oh gitu, akrabnya di sana malah ya, walaupun sekelas ya udah cukup tahu teman sekelas doang gitu. Oh seru deh, seru. Oke, kalau boleh tahu sendiri Laukus sejauh ini apa aja sih yang kegiatan yang sudah dilaksanakan sebelum-sebelumnya, kegiatan seperti apa biasanya dari Laukus, tahu nggak?
2: Oke, dari Laukus sendiri itu kegiatan dua sebelumnya ada kegiatan KDMI, yaitu seperti debat tingkat mahasiswa Fakultas Hukum Unsri.
0: Okay.
2: Yang kedua ada Laukus Mengabdi, dan yang ketiga yang sekarang sedang kami geluti yaitu Sriwijaya Law Fair.
0: Okay, berarti sebenarnya banyak sekali ya kegiatan-kegiatan itu sendiri ya. Nah, kalau untuk yang sekarang tadi kan kalian berdua lagi menjalani suatu kegiatan atau project dari Laukus itu sendiri ya, yaitu Sriwijaya
3: Law Fair.
2: Law Fair.
0: Law Fair.
3: Disingkat SLF aja, Kak.
0: Oke. Okay. Sriwijaya Law Fair. Kenapa sih? Pengen tahu di sana tanggung jawab masing-masing jadi apa sih?
2: Oke, okay, kalau dari Berry sendiri tanggung jawabnya sebagai ketua pelaksana dari Sriwijaya Law Fair itu sendiri.
0: Ini ketupelnya, Berry.
3: Kalau Amira sebagai wakil ketua pelaksana, Kak.
0: Wakil ketua. Oh, pantas bisa akrab sekarang ya, karena posisinya sebelahan ya. Gimana, Berry, dari awal dapat proyek ini ya, ribetkah kamu? Karena kamu juga harus membagi pikiran kamu dengan kuliah. Gimana tuh rasanya dikasih tanggung jawab jadi ketupel?
2: Wah, rasanya tuh sebenarnya biasa aja, tetapi saat dijalani tidak biasa saja. Pertama-tama saat jadi ketupel itu sendiri pastinya harus seleksi terlebih dahulu, jadi nggak serta-merta langsung jadi ketupel begitu. Dikarenakan mengingat dari Sriwijaya Law Fair ini adalah ajang nasional kompetisinya.
0: Oke, jadi aku penasaran, padahal tadi aku mau nanya, kamu jadi ketupel itu berdasarkan kamu menawarkan diri atau pilihan orang? Ternyata tadi banyak seleksinya,
2: banyak
0: juga
2: seleksinya,
0: ya? Berarti bukan cuma Berry sebenarnya yang jadi kandidat untuk jadi ketupel. Oke, okay, terpilih Berry. Dia nano-nano tuh rasanya ya. Campur-campur ya, kamu ya bingung sendiri. Nah, kenapa akhirnya terpilih Amira untuk menjadi wakilnya.
3: Kalau Amira sendiri tuh sama kak sebenarnya.
0: Dipilih. Tahapnya,
3: melalui seleksi juga. Awalnya Amira tuh coba-coba iseng aja gitu. Soalnya ada yang menurut Amira lebih kompeten lah menjadi wakil ketua. Nggak tahu yang kepilih kak.
0: Kepilih ya. Tapi nih kalau kalian mau tahu aja ya, yang namanya experience ya, atau pengalaman itu kesempatannya tuh jarang datang. Jadi kalau misalkan ada kesempatannya sih, menurut aku ini hal baik juga, karena kan bukan kegiatan yang negatif, ini suatu kegiatan positif, apalagi nanti impactnya untuk kalian sendiri okay banget ya. Jadi selamat mengemban tanggung. Okay. Tapi aku pengen lebih tahu nih, tujuan untuk Sriwijaya Fair Law Fair ini apa sih, tujuan kegiatannya, diadakannya event yang dibuat oleh Locus ini sendiri?
2: Oke, dari tujuan Sriwijaya Law Fair itu sendiri ada 4 pokoknya. Yang pertama, tentunya meningkatkan daya saing mahasiswa dan lulusan perguruan tinggi. Yang kedua, meningkatkan kemampuan komunikasi, kepenulisan dan argumentasi. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan mahasiswa untuk berpikir kritis, logis dan analitis. Dan yang terakhir tentunya, memperkuat karakter mahasiswa melalui pemahaman akan permasalahan hukum.
0: Okay, banyak memang ya. Dari tujuan ini tersebut, sasaran dari kegiatan ini siapa sih?
2: Sasaran dari kegiatan ini sendiri yaitu mahasiswa, mahasiswi Fakultas Hukum se-Indonesia.
0: Se-Indonesia. Berarti ini event yang gede skalanya ya. Hebat Berry. Dia harus mampu dia. Okay, berarti dari tujuannya sendiri, sasarannya itu sendiri pasti sudah banyak sekali rangkaian acara yang dipersiapkan, betul. Oh, mungkin boleh dijelaskan apa aja itu, Amira?
3: Kalau rangkaian acaranya itu kami memiliki 3 cabang, kak. Yang pertama itu kami ada lomba surat dakwaan. Terus itu ada juga lomba legal opinion, sama nanti untuk closing kami ada seminar internasional, kak.
0: Okay, yang terakhir seminar internasional. Sudah menyiapkan narasumber berarti ya?
3: Sudah kak.
0: Internasional ya, juga?
3: Sudah dapat juga.
0: Sudah bisa di spill? Belum.
2: Nanti
0: belum,
2: tunggu saya di IG Sriwijaya Law Fair.
0: Oke. Berarti masih dipersiapkan ya. Jadi untuk sahabat suara yang lagi dengerin ini, apalagi untuk kamu yang anak hukum ya, mau mencari informasi juga ya, pengen menambah wawasan juga, apalagi seperti yang dikatakan Berry juga, banyak sekali tujuan dari kegiatan ini. Jadi untuk kamu yang ingin menambah impact positif juga, atau juga menambah value lah ya untuk diri kamu juga sebagai mahasiswa ataupun mahasiswi dari khususnya Fakultas Hukum atau mahasiswa hukum ya, gitu ya, mau dimanapun kampusnya gitu kan, karena ini skalanya juga luas ya, internasional ya. Mereka juga sudah mempersiapkan juga narasumber yang memang luar biasa, tidak main-main. Jadi silakan dikepoin terlebih dahulu. Untuk lebih lengkapnya lagi, nanti kita bakal ngobrol lagi sama mereka berdua. Kira-kira cara daftarnya gimana? Apa sih yang benefit yang bisa kita dapatkan? Apa aja gitu? Dan kapan? Itu biasanya pertanyaannya ya. Sabar ya. Nanti kita bakal balik lagi sahabat suara ya.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara Palembang, suara warga Indonesia, sobat suara masih dengerin suara Diana Dira dan juga masih ditemenin Berry dan juga Mira. Oke, tadi kita sempat ngobrol soal kegiatan yang lagi mereka persiapkan juga, dan tentunya ini khusus untuk seluruh mahasiswa dan mahasiswi hukum
1: seluruh Indonesia
0: ya. Memang skalanya gede ya, karena mereka juga mempersiapkan juga pembicara yang luar biasa juga, yang nantinya juga bisa menambah ilmu kamu juga nih sahabat suara, untuk kamu yang lagi dengerin. Dan ini yang boleh ikutan gak hanya dari Unsri ya?
1: Iya, kalau seminar Kak.
0: Iya ya, kalau seminar bisa semuanya kan.
1: Yeah.
0: Jadi seluruh mahasiswa hukum yang ada di kampus-kampus, khususnya yang ada di Palembang, yeah, ya, bisa ikutan daftar juga ya. Oke, dari banyaknya rangkaian acara yang tadi sudah dijelaskan sama Amira juga ya, mungkin boleh di-spill dulu deh kalau untuk rangkaian acara tersebut itu ada tanggal-tanggalnya. Itu kapan aja, Amira? Tuh boleh Berry atau Amira, bebas deh.
2: Oke, untuk rangkaian acaranya itu sendiri sebenarnya kalau dari open registrasinya itu udah ditutup sejak tanggal 25 Agustus kemarin.
0: Okay.
2: Sekarang sudah tahap pengumuman finalis dan akan menuju babak penentuan finalnya nanti.
0: Okay.
2: Untuk penentuan finalnya itu di tanggal 16 Oktober dan untuk seminar internasional dan closing ceremony-nya di tanggal 17 Oktober.
0: Okay, berarti ini ya udah hampir acara puncak.
1: Iya,
0: ya.
1: Iya. Udah hampir selesai, Kak.
2: 18 hari lagi.
0: Oke, tapi masih bisa ada kesempatan untuk seminar ya, berarti terakhir ya.
1: Iya.
2: Yeah.
0: Oke. Ini sahabat suara, kalau mau ikutan seminar itu kapan?
2: Kalau seminarnya itu di tanggal 17 Oktober nanti.
0: 17 Oktober yeah, nanti ya. Jadi masih ada kesempatan juga karena masih ada berapa minggu lagi. Untuk mungkin dari kalian mempersiapkan dan juga dari pesertanya juga bisa ikutan gitu ya. Untuk ikutan itu selain memang harus mahasiswa hukum khusus ya?
1: Iya.
0: Ya, hukum bukan umum kan?
1: Bukan.
0: Hukum di Kota Palembang ataupun Sumsel ya, itu boleh ikutan juga. Tapi apa sih sebenarnya yang pengen apa ya? Pengen kalian jelaskan gitu ke mahasiswa-mahasiswa yang akan daftar ikutan event dari seminar, apa aja benefitnya yang bisa mereka dapatkan?
1: Mungkin benefitnya nanti bakal ada pemateri dari skala internasional, Kak. Belum boleh di-spill.
0: Oke, nggak apa-apa.
1: Nanti akan materinya seru nih, Kak. Materinya itu nanti temanya mengangkat sebentar.
0: Temanya apa nih, pasti tentang hukum dong ya, karena mahasiswa hukum.
1: Iya, temanya itu bahasa Inggris pula, Kak.
0: Iya, nggak apa-apa dong. Lah kan nggak apa-apa kan, internasional.
1: Realizing justice in the age of artificial intelligence, criminal reform against deepfake threats and digital crime.
0: Okay.
1: Jadi tentang AI, Kak.
0: Tentang AI ya,
1: iya.
0: Memang ya sekarang kita tuh cukup sulit juga ya untuk membedakan yang mana asli dan itu AI ya,
1: iya.
0: Dan itu termasuk kita harus lebih aware juga, karena apalagi sebagai mahasiswa hukum, kalau yang kayak gitu sudah bisa digunakan sebagai alat dalam tanda kutip kriminal ya, itu lebih berbahaya lagi kan, betul kan? Berarti
1: betul.
0: Adalah sesuatu hal yang ingin disampaikan juga tentunya untuk mahasiswa-mahasiswi hukum ya, untuk pengetahuan lebih lagi gitu ya. Wah, penasaran siapa sih emang yang jadi narasumber ya, kira-kira ya. Oke, berarti itu dengan tema seperti itu ya seminarnya. Nah, mau apa, benefit apa lagi nih? Apa yang mereka dapetin?
2: Benefitnya yang pasti ilmu bermanfaat tentang seputaran dunia hukum.
0: Okay,
2: dan juga seperti kita ketahui, untuk perkembangan ilmu hukum itu khususnya dalam undang-undang elektronik yang khususnya pada kejahatan dari seperti deepfake, seperti yang kita ketahui marak bahayanya pelaku-pelaku yang menyalahgunakan AI sebagai bahan kejahatan yang bisa ngedit foto-foto pribadi kita, dan itu sangat membahayakan. Di sana letak kita akan membahas perkembangan apa sih hukum yang mengatur pada tindak pidana tersebut gitu.
0: Oke, okay, itu penting banget ya, itu poin-poinnya sebenarnya ya. Kayak ada HTM-nya kah?
2: Kalau HTM-nya itu gratis, Kak.
0: Gratis.
2: Kalau untuk kebetulan kalau di luar Palembang atau di luar Sumatera Selatan itu bisa pantau saja nantinya di
1: YouTube
2: FH Unsri dan Laukus FH Unsri. Nanti kita akan mengadakan live streamingnya juga.
0: Oh, disiarkan juga ya. Oke. Berarti untuk yang datang dapat seminar kit kah?
2: Pastinya nanti dapat sertifikat.
0: Nah, itu benefit namanya. Oke, berarti dapat sertifikat juga, mungkin juga nantinya ada seminar kit juga, dan tentunya seperti yang Barry bilang juga, kalau itu ilmu yang sangat mahal juga jatuhnya. Dan kapan lagi bisa mendapatkan ilmu tapi dengan gratis ya. Dan kita akan belajar bareng juga bersama mahasiswa dari hukum yang lainnya juga ya, bisa bertukar ilmu juga. Jadi persiapkan waktunya untuk tanggal 17 Oktober nanti. Kalau mau daftar nih gimana?
2: Kalau mau daftar
0: untuk seminar kan tinggal seminar nih. Yeah. Kalau rangkaian acara yang lain udah nih.
2: Iya. Yeah. Kalau untuk seminar nanti pantau saja di Instagram Laukus FH Unsri gitu, Kak.
0: Oke, daftarnya tinggal daftar, mekanisme daftarnya seperti apa? Lewat Google Form atau
2: nanti gimana? Ya, nanti
0: belum dibuka ya pendaftarannya. Ya, oke, ditunggu aja ya sahabat suara, boleh di follow dulu untuk Instagramnya biar nanti update-annya cepet nyampe di kamu. Jadi kamu gak ketinggalan juga, takut kuotanya juga kan terbatas juga ya, nanti takutnya penuh malah gak jadi, gak kebagian ilmunya. Ada lagi yang ingin disampaikan mungkin dari Barry ataupun Amira?
1: Gimana?
2: Nah, kalau dari saya mungkin dipantau saya terus menerus update-an berita terkini dari Laukus FH Unsri nantinya, ataupun bisa dipantau dari Instagram Sriwijaya Law Fair itu sendiri.
0: Oke, Amir apa?
1: Mungkin teman-teman sobat suara, kalau misalnya masih kepo nih rangkaian acara kita nanti, kebetulan yang rangkaian perlombaan itu sudah tutup, sudah close regis. Nah, tinggal seminar ini mungkin teman-teman sobat suara bisa kepoin juga IG Laukus FH Unsri untuk menunggu info selanjutnya tentang seminar internasional yang akan dilaksanakan nanti.
0: Oke, itu dia ya. Berarti pokoknya dipantengin aja updatean mereka seperti apa ya. Karena mereka juga pastinya dari Laukus itu sendiri organisasi yang memang apa ya, positif sekali ya untuk mahasiswa dan mahasiswi hukum khususnya ya. Jadi untuk kamu nih sahabat suara yang lagi dengerin ya, boleh langsung dicek Instagramnya, di follow langsung, atau kalau misalkan ada yang kurang lengkap, kurang jelas, boleh ditanyakan di DM langsung aja mereka ya. Oke, itu saja.
2: Itu saja.
0: Itu saja. Oke, semoga nanti eventnya lancar dan juga teman-teman semua sehat semua. Kuliahnya yang pastinya harus lancar ya. Barry ya, jangan tegang Barry ya. biar dia, karena dia ketupel bebannya lumayan tuh. Ini belum aja sampai puncak nih. Nanti puncak ya, jangan sampai emosinya ini ya terlalu menggebu-gebu ya. Emosian, gak apa-apa. Pokoknya nanti eventnya mudah-mudahan lancar. Nanti kalau misalkan ada event-event selanjutnya lagi, boleh share ke kita lagi ya. Oke, terima kasih Riberi ya. Riberi dan juga Mira, makasih banget. Dan untuk teman-temannya yang lain tadi, yang ada satu yang kondangan, ada juga di sini. Ini ada anime ya. Wibu ya kamu. Oke, pokoknya makasih untuk kalian ya. Pokoknya nanti mampir-mampir lagi ke Iswara kalau misalkan ada event selanjutnya ya.
2: Oke,
0: terima kasih Barry dan juga Amira. Dan untuk sahabat Suara sendiri, thank you banget udah dengerin Dian dari tadi. Dari jam 2 tadi udah nemenin Dian. Kita juga udah banyak sekali ngobrol apapun itu. Dan juga yang udah dengerin juga informasi juga dari Laukus tadi ya. Kalau misalkan kamu tertarik, kamu boleh banget untuk cek Instagramnya langsung. Dan besok ketemu lagi sama Dian, sahabat suara. Jangan lupa untuk selalu dengerin Iswara Palembang, suara warga Indonesia. Bye-bye.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
4: Iswara.
3: Iswara, suara warga Indonesia.

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: dapatkan berita terbaru dan tren terkini
1: dengan follow Instagram
0: Iswara. Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming
1: ke iswara.id.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Bu, belanja di Alfamidi udah gak perlu repot-repot bawa uang cash loh. Dan banyak banget promonya kalau kita belanja pakai kartu kredit.
3: Hah? Serius? Promonya apa aja, Bu?
2: Ada parade promo bank khusus pemegang kartu kredit. Setiap Jumat, Sabtu, dan Minggu mulai 4 sampai 27 September 2026. Pakai kartu kredit CIMB Niaga, dapat gratis 1 pcs minyak goreng Sania 1 liter. Pakai kartu kredit BRI, dapat gratis 1 pcs gulaku 1 kilo varian tertentu. Dan pakai kartu kredit Mandiri, dapat gratis 1 pcs Soklin Liquid Detergen Rose 700 mili.
3: Wah, lumayan banget ya, Bu. Kalau promo yang setiap harinya, ada nggak sih, Bu?
2: Ada banget dong, Bu. Khusus kartu kredit CIMB Niaga, mulai 25 sampai 30 September, promonya berlaku setiap hari.
4: Yuk belanja dan bayar pakai non-tunai, makin praktis dan lebih untung di Alfamidi. Nikmati berbagai promo menarik dengan kartu kredit, kartu debit, dan kris dari bank-bank tertentu. Setiap Jumat, Sabtu, dan Minggu, periode 4 sampai 27 September 2026. Syarat dan ketentuan berlaku.

0: mempertahankan musik pilihanmu. Iswara.
1: Suara Warga Indonesia.
2: Suara Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat suara, benar gak sih kalau semua orang itu pasti butuh yang namanya kepastian? Pengennya sih dijauhin ya dengan rasa-rasa menunggu lama gitu kan. Apalagi misalkan kita nih lagi nonton film atau drama favorit kita, terus tiba-tiba buffering, aduh males banget, bikin pusing, bener gak? Tapi tenang nih, ini ada solusinya, anti pusing pas kita tonton. Dan juga kamu ini harusnya wajib banget pakai Simpati. Karena dengan Simpati, kamu bisa pilih paket sesuai kebutuhanmu dan juga terus langsung nikmati langganan di platform streaming favorit kamu nih, sahabat suara. Dan juga misalkan nih, mau maraton drakor atau series atau film atau variety show ya. Nah, ini bisa semua. Jangan takut untuk nge-lag, tenang ya. Kan untuk beli paketnya itu gampang banget. Pilihan di Simpati itu banyak banget. Jadi langsung aja ya, pilihnya dari Simpati sekarang juga. Rasain sensasi nonton yang pastinya lancar, no buffering, seru dan juga pasti Simpati. Dengan syarat dan ketentuan tetap berlaku.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Keluarga Indonesia.
1: Iswara.
2: An Chujin Shiga.
3: Hah, nge-lag nih. Duh, kuota juga habis. Langganan nonton juga ikutan habis. Serius nih, semua jadi satu.
4: Nih, pakai simpati aja.
3: Hah? Simpati?
4: Iya, pakai simpati. Nonton jadi lancar, kuotanya besar. Dan ini termasuk langganan di aplikasi nonton favorit loh.
3: Oh, ini baru nonton.
4: Nonton tuh yang pasti-pasti aja. Bareng simpati, kamu bisa nikmatin tontonan tanpa gangguan yang lebih hemat, lebih lengkap, dan lebih praktis tentunya. Nonton yang pasti, simpati.

0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Istirahat memang suara warga Indonesia, sahabat suara, kabar kamu gimana untuk hari Senin ini? Masih pada semangat dong ya? Nah, biar makin semangat selama seminggu ke depan, seperti biasa kalau udah masuk Senin, aku mau kasih tahu kamu ada promo dari Alfamidi, pas banget juga buat kamu yang mau belanja ya. Jadi promo setiap Senin sampai seminggu ke depan namanya adalah promo hub hemat satu pekan ya. Nah, kira-kira promo hub buat minggu ini ada apa aja? Aku spill beberapa produk yang masuk di promo hub. Yang pertama ada Milo Active Biscuit Ore Choco Milk 96 104 gram dari Rp11.900 itu jadi Rp9.900. Kemudian berikutnya ada Belfood Chicken Nugget 500 gram dari Rp49.900 jadi Rp41.900. Ada Enak Creamer Kental Manis Putih Choco Pouch 535 gram dari Rp18.400 itu menjadi Rp14.600. Kemudian ada Mama Lemon Mama Lime 690 gram All varian dari Rp12.100 jadi Rp9.900. Dan ada Soklin Pewangi untuk Fantasy Biru Pink 1,7 liter dari Rp29.600 itu menjadi Rp26.600. Atau kalau pengen informasi lengkap soal produk apa aja yang masuk di promo hub buat minggu ini, silakan cek aja di Instagram @alfamidi_co. Yang pasti hemat banget dong ya, makanya ayo langsung belanja ke Alfamidi terdekat di lokasi kamu. Kalau mager belanjanya bisa pakai aplikasi MidiKring, tinggal klik pesanan langsung diantar. Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: di Suara Jakarta, suara santai. Cuman bareng Jill dan Reza.
1: Isuara, suara warga Indonesia.
2: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
3: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBB2 Jakarta sekarang.
2: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.

0: Apa? Diskon 5%?
1: Wow, lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, mBanking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar

0: Iswara.
1: Iswara. Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
0: Iswara,
1: suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: suara Jakarta, ya ampun. Kenapa aku mesti kebolak-balik begitu sih?
1: Jam-jam segini tuh biasanya tuh lapar, Jil. Apalagi kalau misalnya kita tuh mau membacakan berita-berita soal saudara-saudara kita yang masih aja kasihan.
0: Betul.
1: Bener deh.
0: Iya kan, seperti yang kita ketahui, daerah Nusa Tenggara Timur sebulan lalu terkena gempa bermagnitudo 7,7 skala Richter.
1: Betul.
0: Nah, menurut catatan WALHI, dari total 156 korban jiwa, sebanyak 108 orang diantaranya justru meninggal dunia saat mereka sudah dievakuasi ke tenda pengungsian.
1: Jadi di tenda itu banyak sekali saudara-saudara kita yang harus berpulang, sahabat suara. Ya aku gak tahu ya apakah ini memang keadaannya di sana yang sangat-sangat tidak proper, makanya mungkin penyakitnya jadi keluar, atau memang stres apa segala macam.
0: Iyalah.
1: Tapi yang paling mirisnya lagi gitu ya, sekarang itu masih ada 46 ribuan warga yang terpaksa menetap di pengungsian darurat.
0: Betul.
1: Ini gara-gara, ya seperti kita tahu juga, ada 103 ribu rumah hancur berantakan.
0: Dan memang ini adalah tingkat kematian yang dipicu karena kondisi hidup yang sangat terbatas.
1: Yeah.
0: Air bersihnya krisis, gak ada pasokan pangan,
1: yes,
0: sanitasi yang buruk. Dan sampai detik ini para penyintas itu ada di sekitar 450 titik pengungsian mandiri.
1: Wow, wow, mandiri loh.
0: Mandiri loh, yeah, yeah, yeah, ditambah yeah, yeah, cuaca panas.
1: Iya, yeah, iya. Yeah,
0: ya,
1: yeah,
0: yeah. Kemarau bikin debit air, air sungai dan mata air di sana menyusut drastis.
1: Pasti.
0: Jadi kualitas hidup juga ikut memburuk.
1: Ya tentunya kalau misalnya kita ngelihat situasi gini kan ya, WALHI juga udah ngingetin banget kalau parahnya dampak bencana itu gak cuma diukur dari seberapa kuat bencana gempanya aja.
0: Yes.
1: Tapi keselamatan korban, pada kesiapan penanganan,
0: iya,
1: ketersediaan layanan dasar, pokoknya bantuan-bantuan yang harusnya diterima sama saudara-saudara kita ini juga jadi hal yang krusial gitu.
0: Nah, oleh karena itu tolonglah bapak-bapak, iya, para pemangku jabatan, kamu-kamu yang bisa berbuat sesuatu,
1: iya,
0: kita coba dukung benar-benar bagaimana supaya bantuan itu benar-benar nyampe, tersalurkan, dan kita bisa memastikan keselamatan warga sampai masa pemulihan benar-benar selesai.
1: Amin.
2: Kerjaan belum kelar, pay letter juga belum dibayar.
3: Bawa santai aja lagi, bareng Jill dan Reza di Suara Santai.

0: penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Siapa aja sih public figure yang sukses dari radio?
1: Ih, banyak banget tahu. Kalau yang dimaksud public figure Indonesia, ternyata yang sekarang kita kenal ada di TV, YouTube, atau panggung, justru sebelumnya mereka memulai karir sebagai penyiar radio loh. Contohnya nih, Panji Pragiwaksono. Sebelum dikenal luas sebagai komika, aktor, atau content creator, Panji juga punya pengalaman sebagai penyiar radio. Terus, ada juga Gofar Hilman. Kita sama-sama tahu dong kalau sebelumnya Gofar Hilman pernah siaran di Hard Rock FM Jakarta. Gofar juga pernah bilang menjadi penyiar adalah cita-citanya sejak masih sekolah. Dia juga pernah memecahkan rekor MURI, siaran live talk show selama 34 jam. Bayang gak tuh? Nah, sekarang juga ada Pak Sutri yang pertama berkecimpung di dunia radio. Siapa lagi kalau bukan Rizky Kinos dan Nikta Gina? Kinos mengawali karir sebagai penyiar radio di Bandung sejak 2006 hingga 2008. Terus mulai ikut audisi VJ MTV di tahun 2008 dan berhasil menjadi juara pertama. Nah, gimana dengan Gina? Nih, menariknya, Gina merupakan lulusan kedokteran yang justru menemukan kesenangan besar di dunia radio. Dan sekarang mereka siaran di Suara Serunya Iswara loh. Udah pada tahu kan? Gue sih cuma ngingetin aja. Takutnya sahabat suara pada lupa.
0: Oh, jadi gitu.

0: Walaupun sekali lagi izin ya, besok kita nggak live TikTok dulu.
1: Tapi terima kasih loh udah ditemenin dari jam 4 sore tadi.
0: Yes.
1: Banyak juga dari sahabat suara yang ikutan topik.
0: Betul.
1: Seru banget kita ngomongin konser kan.
0: Betul.
1: Semoga ya, doa aku sih simpel-simpel aja ya.
0: Apa
1: semoga
0: tuh?
1: Kita masih bisa bersenang-senang di tengah kejadian-kejadian yang bikin gak enak.
0: Amin.

sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Apa sih beda radio sama platform musik lainnya?
1: Ya jelas beda lah, radio itu ngasih pengalaman yang live, spontan, interaktif, dan terasa lebih personal. Lewat kehadiran penyiar yang nemenin kamu, menyapa, bercanda, memberikan informasi, bahkan membacakan pesan dari pendengar secara langsung. Ini yang ngebuat hubungan antara penyiar dan pendengar bisa sangat terasa personal. Meskipun mereka sebenarnya gak saling mengenal loh, sedangkan kalau playlist dari platform musik cuma ngasih pengalaman mendengarkan musik yang lebih personal, on demand, dan memang bisa dikontrol langsung sama penggunanya. Jadi ya gitu-gitu aja. Beda sama radio. Di radio, kita gak selalu tahu lagu atau konten apa yang akan muncul berikutnya. Dan justru, disitulah keseruannya ngedengerin radio.
0: Oh, jadi

Selamat malam sahabat suara. Jam 8 malam bersama Beril Hasanudin di nongkrong bareng Beril. Asik asik asik. Indo lawan Malaysia ya. Berapa sih sekarang, gue lagi gak nonton sahabat suara. Anyway, update-update juga. Nanti kalau misalnya lo pengen titip salam boleh banget, ntar gue bacain. Nanti juga gue bakal live di TikToknya iswara.network. Terus nanti ada sesuatu yang pengen gue tanya ke lo. Dan report tadi di perjalanan hujan di beberapa titik, kaget gue. Gue gak tau kok hujannya kok kayak ada gitu. Ada, tapi bentar doang, abis itu kering, abis itu hujan lagi. Ini janggal nih, janggal. Tapi anyway, temenin gue sampai jam 11 malam di malam hari ini. Simpen dulu nomornya Iswara kalau pengen curhat atau pengen titip salam, monggo 0816 114 1014. Gue ada lagu enak nih cuy.

101.4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Ya ampun, kaget banget lagunya tiba-tiba berhenti. Anyway, masih ditemenin sama Beryl Rasandavi. Mau pinjam back sound-nya, Mas Eja? Manggil beliau tuh Mas apa Kak ya? Kak aja deh. Gue pas ketemu Kak Reza tuh suka kayak manggilnya Mas Eja. Soalnya ada curhat dikit ya, soalnya ada teman-teman gue yang namanya Reza juga, dipanggilnya Om apa Mas. Bacain update dulu yang di WhatsApp nih. Ada siapa aja nih? Malam Bear ada Mita. Hai Mita, welcome back Mit. Seperti biasa lagi OTW balik dari kantor di Sudirman. Tapi hari ini happy karena weekend kemarin nonton Pesta Pora. Mari berpesta, pesta pora, pasti simpati. Gila, gokil itu. Provider bayarnya mahal sampai dibikinin lagu loh. Kayaknya kemarin lo di Pesta Pora juga ya, Berhu, gak sempat ketemu. Iya, senang deh aku ketemu beberapa pendengar di Pespor, tapi sama Mita belum ketemu nih. Gimana sahabat suara yang kemarin Pespor nggak? Gue 3 hari straight, pertama kali deh gue ke Pespor 3 hari dan wow, lumayan capek ya. Sama capeknya seperti mencari cuan gitu sahabat suara. Gue lagi lihat nih di medsos gitu, banyak banget postingan orang, jadi lagi rame gitu sahabat suara di threads. Dari Purwa Berlian, ngomongin side job, in this economy, lepas piket langsung meluncur cari rupiah ke jalanan. Jadi beliau ini tadinya polisi, maksudnya piket polisi. Abis itu, dia jadi driver. Maxim kalau nggak salah nih, ada jaketnya, ada fotonya gitu. Terus ada lagi dari Azizah, Senin sampai Sabtu jadi admin, Minggu jadi WO. Wih, bahkan kadang-kadang Shopee Put. Respect. Ini juga nih dari Taufik, pagi kerja, balik naik in driver. Oh, kerja di kayak di pemerintahan gitu. Abis itu balik narik in driver yang kayak Lala Move gitu sahabat suara. Gue pengen nanya deh, lo punya side job gak sih in this economy? Dimana kita pasti butuh banget pemasukan lebih gitu. Banyak yang bilang kayak, iya gaji lo sekian, ya mana kayak mungkin 2 digit gitu ya, itu gak cukup. Katanya sih begitu. Kalau ngomongin side job sendiri, gue mungkin siaran side job kali ya? Gak. Gue gak tau side job gue yang mana. Cuma gue yang pasti gue menjalani siaran dan ngemsi dan juga ngonten gitu. Gue kepikiran kerja di balik meja. Ya ini juga balik meja sih gue sekarang. Cuma kayak kerja di company gitu loh sahabat suara. Tapi setelah gue sholat istiqoroh, ibadah ya kan. Akhirnya enggak deh. Gue menjalani kegiatan gue sebagai penyiar dan content creator. Dan juga MC. Jadi buat kamu yang punya event butuh MC, gue. Instagram gue @b3ryl ya. Update dari kembar lagi makan mini. Alright. Milo rasa apa sih, Bar? Gue lagi nanya soal side job lu, sahabat suara. Lo tuh punya side job enggak sih di dunia ini? Atau lo bisa mention ke gue, real, gue kerjanya ini, tapi gue ada side job juga. Side jobnya apa? Boleh kasih tahu ke gue di WhatsApp Mei Suara deh, 0816-114-1014. Atau di TikTok, abis ini gue akan live di TikTok juga ya, sahabat suara ya. TikToknya iswara.network. Kita going through Samuel Cipta dulu. Senja sudut kota. Temenin sama Beryl di nongkrong bareng Beryl. Nemenin lo yang masih di perjalanan pulang. Hati-hati ya. Ya udah sampai

0: It was from Taylor Swift.
1: The Fate of Ophelia.
0: Asik deh. Ditemenin sama Beryl sampai jam 11 malam, sahabat suara. Let's go. Ngomongin soal side job lo apa sih? Ayo dong, gue juga lagi nyari side job nih. Biar jadi inspirasi juga buat gue dan sahabat suara lainnya gitu yang butuh side job. Banyak loh, tapi yang nyari di threads, beh, banyak banget, sumpah. Kayak lo mau nyari lowongan MC, ya walaupun lowongan di threads bayarannya kecil ya. Emang semua pada gak tahu diri tuh. Kan sering buat dapat protes ya. MC 6 jam kok 200 ribu. Tolong lah buat klien-klien ya. Kasian lo MC-MC yang lain yang kayak, aduh, serak, sorry ya. MC-MC yang lain yang kayak ngerasa, aduh, kok merasa dianaktirikan gitu ya dengan bayaran 200 ribu 6 jam. Setuju gak MC-MC Jakarta, ha? Mungkin yang luar kota juga mungkin ngerasa kayak, aduh, gak kali deh. Ada Siska di Cibubur, wih. Siskanya pakai E ya nih? Siska, maksudnya gitu. Gue kerja di rumah sakit, bang. Kalau libur, gue jual makanan frozen. Oh, frozen food. Gue cuma pengen punya uang yang benar-benar hasil dari usaha gue sendiri, bukan karena pengen kaya cepet aja. Ya iya, nggak apa-apa sih, pengen kaya cepet juga nggak apa-apa. Asal jangan, ya udahlah. Alia dari Bandung. Side job aku bikin hampers, kak. Kalau Desember sama Lebaran bisa gila-gilaan ordernya. Oh ya, karena Desember tahun baru ya. Tapi abis itu gue kapok katanya. Dua minggu kemudian buka PO lagi. Oh, karena capek bikin hampers. Teman gue tuh ada tuh yang dia tinggalnya di Samali. Jalan Samali, Haji Samali di Pasar Minggu. Itu sederetan toko hampers semua. Iya emang kalau buka sampai malam-malam banget. Bahkan sampai pagi tutupnya. Masih nyusun. Ya. Semangat ya buat para pencari cuan yang side jobnya banyak-banyak gitu. Ada update-in dari Rence. Real, gue habis 3 hari paspor, ternyata jompo sampai sekarang jari kaki gue yang sebelah jempol. Jari kaki gue yang sebelah jempol. Lunjuk maksud lo. Sekarang jari kaki gue yang sebelah jempol sampai mati rasa. Tapi serame itu gak ketemu lu sih. Ya karena rame itu gak sih, C? Coba deh, tahun depan gue manggung deh ya. Cepat sembuh, Rence. Haji Nawi, Haji Nawi apa? Apa, Kang Pijet? Aduh, lupa gue. Haji Naim. Sahabat suara, ketemu di TikTok yuk. Kasih tahu side job lo apa. Tinggal masuk aja ke nomornya Iswara 0816-114-1014 atau di TikTok ya, tiktokiswara.network. Kita kena iklan dulu. So, ASU. Let's go. Bring it on.

Indonesia Beryl Rasandavi di 101,4 dan juga di TikTok iSuara.network. Good evening everyone. Ngomongin side job ya guys, gue tau lo capek kerja. Pulang kerja juga masih ditanyain soal kerjaan, tapi ini gue cuma nanya santai aja, side job lo apa sih? Kalau aku side jobnya MC, ngonten, terus jadi host juga. Terus paling ngurusin tambangnya papi sih. Iya kayak ya dari papi aja sih, terus kayak aku ngurusin gitu sambil ongkong-ongkong kaki di rumah aja. Mau nyampe di TikTok, hai Seri C, hai Ardi, hai kembar, hai Dari, hai Najwa. Coba ya. Dari 0838 sekian. Kok aku nggak punya side job ya, sedih tapi bersyukur sejauh ini ngerasa cukup, alhamdulillah. Ya udah nggak apa-apa. Kalau memang lu udah sudah tercukupi.

Mana ya? Tadi dari Reza, gue kalau pulang kerja malamnya jadi driver real. Awalnya malu kalau ketemu orang yang gue kenal, sekarang udah gak peduli. Yang penting halal bener, sumpah. Lu gak perlu malu jadi driver, selama itu halal juga. Lagian gue pernah ngobrol-ngobrol ya, jujur nih ya. Gue waktu itu dari bandara, gue naik Grab apa Gojek? Gokar atau Grab Car gitu ya dari bandara. Gue ngobrol-ngobrol sama abangnya. Ya saya ini ya paling dia tuh jadi yang official bandara gitulah dari GrabCar atau GoCar, gue lupa gitu ya. Terus dia itu sehari bisa 7 kali apa 8 kali bolak-balik gitulah ngantar, tapi base-nya home base-nya tetap di bandara di Soekarno-Hatta. Lo tahu sebelum berapa? 30 juta dor. Dar, gue sebagai penumpang. Tapi itulah ada hasil, ada effort yang ditanamkan. Capek loh itu loh. Seri C, side jobnya nemenin my mom ngurusin agency workers yang mau kerja di Brunei. Oh, that's awesome. Sudah ngomong-ngomong half English, half Indonesia. Coba nih, ini mouse-nya kenapa sih? Bentar ya, sorry ya, mouse-nya nih mati-mati nih. Kalau side job aku nyari charteran offline keluar kota ber, kalau pas musim liburan mudik atau tahun baru lumayan cuan ber. Wow, iya cuy, bener loh. Gue jadi kayak gue hampir mau daftar ojol mobil, cuma mobil gue terlalu tua katanya, nggak jadi dah. Ngomongin side job sahabat suara, apa sih kerjaan lo sekarang dan apa side jobnya? Kalau ada ya, kasih tahu di TikTok, gue lagi live di TikTok di suara.network dan juga mampir ke nomor It Suara 0816-114-1014. Kita ke lagu Tengil dulu. Kenapa Tengil? Dengerin liriknya. This is Feast, Bintang Masa Aksi. Jadi jalan hati-hati, stay tune terus di 101,4 FM, I Suara Jakarta, Suara.

0: Keluarga Indonesia.
1: Bingung nyari tempat asik untuk nyalurin hobi olahraga sambil ngumpul bareng teman di waktu luang? Ion Mall Delta Mas punya solusinya nih. Ion Olympic 2026. Acara ini pas banget buat kamu yang mau nyalurin passion olahraga

0: Iswara Semarang, 95,1 FM Iswara Palembang, dan 89,7 FM Iswara Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia.

0: 101,4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Beryl Rasandavis on the deck sampai jam 11 malam. Dan gue lagi live di TikTok isuara.network. Hi everyone, ada Nat, ada Kembar, ada Oci, ada Zubenel. Aku kangen Beryl siaran juga, para ibu juga kangen buat sama lo, Zubenel Genubi. Welcome, welcome, welcome. Gue lagi ngomongin soal side job. Apa sih kerjaan lo sekarang dan ada side job lain gak? Atau kalau pengen ngasih tau side jobnya doang gak apa-apa kok. Tadi ada yang side jobnya bikin hampers. Nih gue kasih tau temen-temen gue ya side jobnya apa aja ya. Dia ada yang jadi content creator juga. Nah ini content creator kayaknya pekerjaan, ada yang content creator sebagai pekerjaan utama. Nah sampingnya dia jadi musisi. Banyak yang content creator jadi musisi tuh banyak. Ada aja pasti. Terus ada kakak ipar gue, dia kerjanya di, apa ini, Sudirman lah. Terus, oh dia di Nielsen setahu gue, kakak ipar gue ya. Di Nielsen, terus dia side job adalah, tebak, bikin salt bread. Kebetulan selama dia bertumbuh gitu ya, dia fokusnya di F&B banget alias taekwondo. Dor, jadi bikin salt bread. Sukses ya, dibeli salt breadnya kakak ipar gue. Rick's and Claire namanya. Enak, gue akuin enak. Nyampe rasanya. Hai Kak Widi. Hai Oci. Hai Kak. Gue juga lagi sambil nonton Indo-Malaysia nih, samping gue nih. Menit 56 terpantau 0-0. Sahabat suara greget katanya ya. Baca, aduh. Gue agak-agak sambil live report ya, gak apa-apa ya. Offside. Damn it. 10 ya berarti ya, Indo ya. Ini ngomongin soal side job lo, coba. Ini ada dari, mana ya? Dari Tasik, udah hadir, dengerin aja biar oke, gak apa-apa, aman banget. Ada voice note masuk, kita putarkan ya. Dari.
1: Hai Besteo.
0: Hai Dar.
1: Gimana kabarnya?
0: Dong,
1: review dong.
0: Demi Allah, tar lu nyerang. Ayo. Tar, sorry Dar. Offside lagi. Offside. Damn. Passingnya bagus banget, lambung dari belakang. Langsung ke depan. Keselengkat sama back Malaysia. Ole, ternyata offside. Ole. Lanjut, Dar. Sorry, Dar.
1: Hai, Besteo.
0: Hai, Dar.
1: Gimana kabarnya? Review dong paspor kemarin gimana?
0: Seru banget, bro.
1: Terus, gue mau live update dikit. Jadi, gue akan bertemu dengan laki gue dalam minggu depan. Minggunya harusnya. Dia tuh jalan dari Surabaya tanggal 4.
0: Mm-hmm.
1: Tanggal 4 Oktober ini. Mm. Betul, gue sambil ngedit ya.
0: Sama. Nah,
1: kita masuk ke topik. Selain gue itu sebagai full-time content creator, full-time graphic designer, dan video editor,
0: mm-hmm,
1: side job gue sekarang adalah podcaster.
0: Wih, baru nih podcaster. Good luck ya.
1: Yes, you know, gue yes, punya podcast, that. Tapi gue tuh bener-bener happy banget ngejalanin si podcast ini gitu. Karena memang ini yang sudah gue cari-cari. Gue kepengen banget nge-yapping sambil cerita random aja gitu, yeah, yang formatnya cuma semenit dua menit gitu.
0: I know.
1: It's really ini sih. Meskipun algoritmanya agak susah, tapi gue tetap happy ngejalannya karena ini emang gue passionate juga gitu. Oke, okay, thank you.
0: Eh Dar, podcast lo ada rencana nggak untuk kayak promo apa gitu? Kayak misalkan lo udah mulai melihat traffic si podcast ini nggak? Soalnya kalau misalkan lo upload ke Spotify doang nih, saran dikit sih, nggak itu di Spotify tuh sekarang udah, ya udah dulu kita udah tahu ya, banyak banget channel gitu di situ. Tapi gue lihat beberapa promosi lo di Instagram, TikTok, bagus, keep it up. Semoga cepet kemakan algoritma dan Dar, podcast lo viral. Ngomongin ini yuk, ngomongin sesuatu yang viral aja Dar, podcast lo tuh, iya gak sih? Ngomongin pemerintah gitu misalnya, pemerintah Konoha maksudnya, Tokyo.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Masuk di jam 9 malam di 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Selamat malam sahabat suara yang lagi dengerin gue, yang lagi di jalan, hati-hati ya, jalan gak macet. Tapi kalau gak macet lu jangan jangan sotoy, harus hati-hati pokoknya. Yang udah sampai rumah selamat beristirahat. Selamat menonton gue di TikTok iswara.network. Gue sambil live report juga. Ih, sundulan. Gue suka deg-degan deh sahabat suara, masih 0-0 sih. Dengan Timnas Indo pemainnya full alias 10 orang doang, jujur deg-degan gue. Gue masih ngomongin soal lo punya side job nggak sih sahabat suara? Kasih tahu side job lo apa? Mungkin ada yang unik-unik side jobnya. Yang penting apapun side jobnya, apapun pekerjaannya, jangan sampai kita menyerah.

Kak Beril, Kak Barudak, SOG, Seputar Owner Grup Cabang JKT, sehat selalu. Oh, salamnya. Oh, titip salam ke Barudak, SOG, Seputar Owner Grup Cabang JKT. Sehat selalu utama. Oh, sehat selalu yang utama, Kak. Lagi siaran, sehat selalu. Oke, makasih. Doa. Update dulu dari Tom Belonge. BTW, Legend Suprapto, Cempaka Putih, Arah Senen, Macet Pak.

Tapi kan dari tadi ngomongin side job ya. Entar ntar nih ada update lagi. Ada Fajar, gue kerja sebagai admin. Sampingannya jual sepatu pre-love. Awalnya cuma iseng jual barang sendiri, sekarang malah punya pelanggan tetap. Kalau kalau jual-jual pre-love just tip gitu-gitu tuh lumayan ya cuannya. Sahabat Suara, dari tadi kan kita ngomongin soal side job. Pasti kan dari side job itu kan ada yang lo kejar dong. Lo merasa kerjaan utama lo mungkin belum terlalu cukup untuk memenuhi kebutuhan lo. Atau mungkin lo ada kebutuhan lain. Dan gue pengen tahu sekarang, yang lo lagi kejar apa sih, Sahabat Suara? Versi gue yang lagi gue kejar di waktu-waktu dekat ini adalah, jadi di Oktober nanti akan ada yang ulang tahun, sekaligus dua orang penting di hidup gue. Yang pertama adik gue, yang kedua bini gue. Itu yang lagi gue kejar. Ya terus gue pengen tahun depan pengen coba ke luar negeri lah, bareng-bareng sama orang tua gue, sama bini gue, sama orang tua bini gue juga. Pengen gitu loh, sekali-sekali. Ya itulah yang lagi gue kejar, Sahabat Suara. Tapi kalau lo apa? Pengen tahu dong, kasih tahu apa sih yang lo lagi kejar di TikTok isuara.network. Gue lagi live di sana, oke? Okay? I'll be back. This one is MCR. I don't love you. On isuara.network.

0: 101.4 FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia. Di nongkrong bareng Beril sampai jam 11 malam. Update Ole keluar, diganti sama James. Terus Rizky Ridho masuk gantiin Coaon. Ayo bisa. Tapi defense-nya padet sih jujur. Timnas defense-nya padet. Dari tadi gue kayak gak masuk. Gak sih, lebih kayak Malaysia beberapa menit belakangan ini gak ada yang on target sahabat suara. Jadi kayak ini merupakan possibility kita bisa bertahan cukup baik gitu. Jadi lo gak usah khawatir kayak dikit lagi bobolan ya gak. So far sih masih aman. Nah sekarang kayak formasi udah mulai mengarah ke ofensifnya timnas. Tadi diserang mulu jujur emang. Tapi emang mungkin tadi mode bertahan. Anyway, ngomongin sesuatu yang lo lagi kejar sekarang. Apa sih? Karena kan orang banyak banget yang punya side job ya. Banyak banget. Ada yang side jobnya tadi punya hampers. Ada yang tiba-tiba bikin salt bread. Dari 0812 sekian, a.k.a. dari namanya.
1: Oke, bahas apa yang pengen gue kejar. Ini gue sekaligus curhat ya.
0: Boleh.
1: Yang pertama banget nih, gue tuh lagi ngurusin buat nikahan gitu-gitu kan. Lagi nyari duit banget untuk ekstra tambahan dan segala macamnya. Kan as you know, biaya nikah juga lumayan
0: banget gitu.
1: Meskipun mau intimate pun tetap ada yang harus dibayar, karena kita mau ini kan once in a lifetime ya. Jadi menurut gue it would be very special. Terus yang kedua, gue pengen banget pulang sebentar gitu ke Pontianak. Pengen banget pulang. Udah lama banget dijajan di sana gitu.
0: Tiket pesawat ke Pontianak
1: perlu. Sama satu lagi, mengejar ketenangan secara psikis. Baru juga banget gue ngomongin ini tentang makna tenang di podcast gue.
0: Sorry motong, buset. Tiket Jakarta Pontianak 1 juta dar. Mahal ya, ternyata ya. Kayak ke Bali.
1: Tapi emang bener deh, itu yang paling gue paling kejar tuh dari tiga itu adalah ketenangan. Dalam artian gini, gue gak terlalu harus overthinking ini itu. Gue gak harus mengkhawatirkan segala macam gitu. Dan gue gak perlu khawatir dengan keadaan hidup gue yang sekarang gitu. Jadi gue, yang saat ini pengen gue kejar cuma satu, ketenangan cuy. Ketenangan. Gue pengen banget hidup tentram, gak terlalu banyak drama. Dan itu dia kenapa gue meng-cut off banyak orang. Dan gue selalu mencari tapi salah satu love language gue adalah words of affirmation. Jadi siapapun yang punya achievement, itu keluarga gue, ponakan gue, sahabat gue, pasangan gue, tuh pasti gue kasih words of affirmation. Kayak misalkan proud bestie, proud girlfriend, proud auntie gitu.
0: Itu afirmasi positif.
1: Entah banget. Itu di story, entah itu gue chat orangnya langsung. Itu benar-benar bikin hati gue lega tau. Tenang banget asli. Oke, sekian. Thank you.
0: Dari ini orangnya yang muluk-muluk ya sahabat suara, ini coba mencari ketenangan. Bener sih, kayak banyaklah ketenangan versi lo masing-masing. Ada yang ya menurut gue financial freedom adalah ketenangan buat gue. Menurut gue tidak hidup di sekitar orang-orang toksik adalah ketenangan buat gue. Menurut gue stalking mantan setiap hari adalah ketenangan buat gue. Ya bisa, ya kan. Tapi good luck pokoknya dar. Pokoknya rencana-rencana itu semoga lo ke Pontianak bisa dalam waktu dekat. Semoga duitnya ada terus ya. Dan semoga perjalanan nikah yang menjelang pernikahan yang katanya banyak ups and downs-nya mulu, itu pasti ada banget. Tapi yang gue doain buat lo adalah semoga lo bisa tetap berdiri tegak, kokoh terus, apapun anginnya tetap bisa stand still untuk menuju ke visi lo, pernikahan lo itu sebentar lagi. Seperti Timnas Indonesia di menit 86 sekarang terpantau masih 0-0. Corner kick dari Malaysia berhasil dihadang oleh defense dari Timnas. Ini lagu buat Timnas Indonesia.

101,4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Beril Rasanda Fidis, oke. Update pertandingan timnas. Pertambahan waktu 5 menit. Hampir kebobolan tuh barusan, sumpah.

0: nih.
1: Semoga ya. Dari Johan Tasik, tadinya pengen jadi penyiar radio, malah jadi penjahit. Woi, gak apa-apa. Pengen dah gue bikin baju, pengen bikin baju gitu. Yang dari scratch, terbantuin orang gitu. Sahabat Suara, ini ngomongin soal apa sih yang lo lagi kejar sekarang. Ini ada Andre dari Bekasi. Real, gue lagi di jalan pulang. Gue lagi ngejar rumah. Gak harus rumah mewah, yang penting suatu hari gue bisa bilang ini rumah gue. Bener. Banyak loh pro dan kontra orang beli rumah apa kagak. Sumpah dah, ada yang kayak beli aja gitu. Karena biar lo punya sendiri. Terus ada yang bilang kayak kalau ngontrak hitungannya sama kayak lo beli rumah, ujung-ujungnya harganya situ-situ juga. Padahal kan mungkin bisa lebih murah, katanya begitu. Ya, gak tau lah. Tania, sekarang ngejar apa sih, Tan? Sekarang oh, gue sekarang pengen ngejar hidup yang lebih tenang, real. Dulu pengen banget sukses, sekarang malah pengen bangun tidur gak langsung stres. Eh, sumpah bangun tidur tuh bener-bener switching lo tuh di situ tahu. Mood lo akan seperti apa di hari itu ditentukan dengan bangun tidur di pagi hari. Makanya kalau lagi nyebelin ya, gak usah dilempar ke orang lain yang baru bangun tidur. Tidur orang lain bad mood, tau gak lo? Hah.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.

0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Berkebunkah kau semaikan.
0: Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.